Francisco.

0: kejaksaan mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
1: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
4: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
3: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
4: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
6: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
7: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
8: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
7: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
11: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
10: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
11: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
12: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
13: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
12: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
11: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
14: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
15: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arief Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP

0: itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini. Nah, dan ini sudah tersambung lewat line telepon. Bersama kita di sana ada Febri ya, Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Febri sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ardi.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi yang berlaku untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Untuk suhu udara di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 50 hingga 98% dan pergerakan angin arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Sedangkan untuk dini hari, terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wallahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Entah, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: di lagu ini kita nyanyi semua.
1: Yakin lo?

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Baik pendengar, segera kita akan mengikuti dialog interaktif Lampung Menyapa Olahraga pagi hari ini yang akan membahas tentang membangun prestasi dari pembinaan menuju kancah nasional. Bersama presenternya nanti akan ada M. Priam Budi. Baik, M, sudah siap ini untuk dialog hari ini ya?
1: Sudah siap kok.
0: Oke, kalau begitu langsung saja. Inilah dia dialog Lampung Menyapa pagi ini, dialog olahraga.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Jumpa kembali dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat ya, 31 Juli 2026. Dimana pada edisi kali ini Dialog Lampung Menyapa Olahraga sudah kehadiran dari tiga narasumber yang berkompeten dalam dunia bela diri. Namun memang dalam kehadiran Dialog Olahraga kali ini kita akan membahas perkembangan olahraga sambo di Provinsi Lampung, dari mulai sejarah, pembinaan hingga prestasi yang berhasil diraihin dalam kegiatan-kegiatan yang belum lama ini didapat ya. Dan langsung saja saya sapa dulu dengan, saya perkenalkan dulu, yaitu yang pertama ini Ketua Persambi Lampung, Bang Asril. Halo Bang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera, salam olahraga.
0: Dan yang kedua di depan saya ini itu salah satu atlet sambo ya, yang kemarin ikut di ajang kompetisi itu, Mbak Risma ya.
2: Halo, selamat saya pagi. Risma, selamat pagi, salam sejahtera.
0: Dan yang kedua, yang ketiga saya sapa ini Mbak
3: Saskia.
0: Saskia.
3: Halo semuanya.
0: Wah, ceria sekali hari ini. Dan pendengar, bagi yang ingin bergabung, berinteraksi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga ini, bisa line telepon di 0721 20, saya ulangi, 0721 269 720, dan di line WhatsApp di nomor 0811 720 7909.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya M. Priambudi dalam acara Lampung Menyapa Olahraga, di mana pada edisi kali ini kita akan membahas membangun prestasi dari pembinaan menuju kancah nasional dari cabang olahraga sambo. Nah, untuk mengetahui seperti apa sambo dan seperti apa dengan, apa bedanya dengan cabang-cabang olahraga bela diri dengan yang lain, Bang Asril, apa sih yang menjadi perkembangan dan perbedaan sambo, olahraga sambo kita ini?
1: Oke, terima kasih Mas Budi. Selamat pagi, seluruh pemirsa RRI. Jadi olahraga sambo ini, olahraga bela diri, memang termasuk baru. Tapi sebenarnya bela diri sambo ini istilahnya itu mirip dengan judo. Judo di zaman dulu, judo zaman dulu itu kan belum ada aturan-aturan yang mengikat bebas seluruh cabang olahraga, seluruh aturannya termasuk di sambo. Nah, sambo ini olahraga yang berasal dari Rusia. Dari Rusia, dibagi dua kategori, combat sama sport. Yang combatnya ini sama dengan MMA itu, istilah yang sekarang lagi ngetop itu atlet Khabib. Nah, Khabib itu basicnya judo dengan sambo. Sambo yang namanya combat itu boleh mukul, nendang, patahan, kuncian, dan lain-lain, bebas. Tapi yang sportnya itu persis dengan judo. Ya, persis dengan judo, dia hanya boleh membanting, mengunci, mematah. Patah kaki boleh, patah tangan boleh. Tapi kalau di judo kan hanya patah tangan. Nah, jadi dua kelas inilah yang membedakan judo dengan sambo. Kalau sebenarnya basicnya ya sama dengan judo. Jadi di Indonesia ini mungkin lebih kurang sudah berjalan mungkin ada sekitar 2 periode masa bakti kita ini. Nah, mulai aktif kemarin di SEA Games juga sambo ini sudah menoreh medali untuk Indonesia. Kita terakhir untuk Lampung di PON bela diri 2025. Alhamdulillah sambo Lampung menyumbangkan 2 perak 4 perunggu di PON bela diri. Insya Allah mungkin PON yang akan datang kalau kita dipertandingkan, kita akan nyumbangkan yang terbaik untuk Lampung, mudah-mudahan bisa emas.
0: Emas. Nah, artinya dalam perkembangan sambo sendiri nih, kita kan pasti dari pelatih wasit ini kan tidak mungkin sama dengan judo atau sama dengan judo sendiri.
1: Untuk wasit dan pelatih memang tidak sama. Jadi aturannya tiap cabang olahraga itu berbeda. Kalau di judo tadi olahraga berasal dari Jepang, kalau sambo olahraganya berasal dari Rusia. Penilaiannya pun beda. Kalau di sambo itu penilaiannya kalau orang membanting itu dengan kode jari 1 2 3 4 gitu. Kalau di judo kan tidak, dengan bahasa dia. Yuko, wazari atau ippon.
0: Artinya kita harus paham dengan isyarat itu apa kalau kita
1: harus
0: sebutnya?
1: Paham. Jadi seluruh atlet, pelatih dan wasit itu harus paham. Kebetulan setiap tahun itu memang ada penataran pelatih, penataran wasit. Nanti akan kita sampaikan kepada para atletnya.
0: Artinya juga kita harus menyiapkan juga ya dari SDM-nya untuk mempersiapkan supaya sambo ini terus
1: berkembang.
0: Nah, sambo dalam pemilihan atlet nih seperti apa ini?
1: Dalam pemilihan atlet ini kita tetap latihan dan seleksi. Setiap kejuaraan itu kalau ada kejuaraan kita tetap seleksi. Yang terbaik kita kirimkan. Alhamdulillah di kejuaraan sambo Gubernur Lampung, Gubernur Sumsel kemarin kita juara umum ketiga. Mungkin kalau kemarin target saya enggak meleset bisa juara umum pertama. Ya mungkin namanya target ya. Alhamdulillah kita juara umum ketiga mendapatkan 7 emas, 2 perak, 2 perunggu, 3 perak.
3: 3 perak ya.
1: 3 perak, 2 perunggu.
0: Nah, ini kan kita melihat kan sambo ini termasuk olahraga bela diri.
1: Betul.
0: Tapi tidak seperti olahraga yang masanya terlalu kita sebutnya sampai ribuan. Nah, kalau melihat ini perkembangannya sambo dengan bela diri yang lain nih, apa dari segi pemenuhan atletnya atau kebanyakan kan orang tua siswa ini memilih cabang olahraga bela diri yang apa ya praktis mudah diikuti lah ya, praktis ya. Nah itu seperti apa itu?
1: Ya betul, memang sambo ini olahraganya memang yang pertama berat, yang kedua resikonya juga tinggi. Udah itu sarana prasarananya juga kita lebih dari yang lain. Gak bisa mungkin seperti yang cabang olahraga lain itu bisa latihan di tanah, bisa latihan di ruangan terbuka gitu. Sedangkan sambo ini harus pakai matras, harus pakai tutup kepala untuk mengurangi cedera gitu. Udah itu untuk ke depan, ini sering kemarin kita juga sosialisasi dalam rangka penerimaan murid baru, baik SMP maupun SMA. Itu kita adakan apa namanya demon di sekolah-sekolah. Itulah salah satu untuk menarik. Termasuk supaya macam mana cepatnya berkembang sambo ini di Lampung pada umumnya, ya kita itu tadi, setiap ada kejuaraan kita masukkan di IG kita, di media sosial kita punya gitu mas.
0: Medsosnya artinya juga tetap
1: ya bermain. Ada kebetulan nah. Kami punya klub klub judo dan sambo, jadi satu kebetulan saya memang basicnya di judo. Di Metro itu tempatnya di 29, namanya klub Saisin Judo Bersama. Jadi di situ ada beberapa cabang olahraga termasuk sambo yang selama ini kita bina di situ.
0: Tapi kita lebih fokus ke sambo ya hari ini.
1: Iya.
0: Nah, ini tadi kan sempat dijelaskan olahraganya ini keras ataupun apa agak sedikit berbahaya. Nah, ini Mbak Risma dan Mbak Siska ini kenapa milih Sambo? Mbak Risma.
2: Karena menurut saya Sambo ini olahraga bela diri yang bisa melatih mental, terus melatih disiplin diri saya sendiri, terus bisa mencari prestasi di olahraga ini.
0: Tapi awalnya kita sudah di bela diri ya sebelumnya, ya. Atau seperti apa? Kenalnya di sejak kapan ini?
2: Kalau Sambo sendiri sih saya tahu itu dari 2022, itu pertama kali saya ikut Sambo dan pertama kali saya juga terjun di pertandingan Porprov.
0: Tadinya sekolah juga atau di mana mengenal Sambo atau sudah?
2: Sudah di klub.
0: Emang berawal dari klub ya? Iya,
2: langsung dari klub.
0: Dari klub kita ikut kompetisi Sambo. Saat ini kita prestasi terakhir?
2: Prestasi terakhir kemarin saya ikut kejuaraan yang Gubernur Cup di Sumatera Selatan. Saya dapat juara 3.
0: Juara 3 ya. Nah, kalau Mbak Saskia, nah seperti apa ini? Kenapa milih Sambo lah?
3: Kalau saya sih hampir sama jawaban dengan Mbak Risma, tapi itu bikin Sambo itu bikin saya bertanggung jawab. Habis itu kedisiplinan, terbentuknya mental saya untuk bertanding. Habis itu saya juga pertama kali mengikuti lomba itu Porprov Sambo di tahun 2022 dan saya mendapatkan emas juga di sana.
0: Wah, prestasinya baik-baik semua berarti ya. Nah, ini kita kenal ini dari sekolah atau emang langsung di klub?
3: Langsung dari klub juga.
0: Klub yang saat ini yang terkait ya.
3: Iya. Ya, klub Saisin pertama itu.
0: Nah, kita kan melihat pasti orang tua ini melihat olahraga bela diri ini terkadang kan tidak didukung. Kalau Mbak Saski?
3: Didukung 100% saya.
0: Dukungannya apa nih?
3: Dukungannya seperti kayak supportnya, abis itu kayak setiap saya mau bertanding keluar pasti didukung, ada kejuaraan lainnya saya selalu didukung karena prestasinya.
0: Pernah mengecewakan kita berangkat tapi tidak membawa prestasi, itu apa tanggapan orang tua?
3: Tanggapannya mungkin nggak tahu kayak mana, tapi kalau diri saya merasa kecewa, saya kayak merasa gagal, nggak tidak bisa membawa pulang medali itu untuk menunjukkan kepada orang tua, tapi orang tua saya kayak bilang kayak nggak apa-apa, belum rezeki, latihan lagi gitu pasti.
0: Oke. Kalau untuk sekarang aktivitas kita apa nih, Mbak? Di masih sekolah, kuliah atau apa nih?
3: Aku lagi masih daftar kuliah.
0: Kuliah ya, artinya ya. Kemarin di sekolah ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau Mbak Risma sendiri tadi kita singgung dukungan dari orang tua sendiri, nah seperti apa nih untuk dukungan kita hingga prestasi kamu yang kita raih hari ini?
2: Kalau orang tua sih sama, dukung 100% di olahraga Sambo ini, karena mereka juga tahu ini Sambo ini ajang mencari prestasi juga.
0: Terus apalagi yang menjadi orang tua kita nih, selalu mendukung kita nih?
2: Yang selalu ngedukung sih nyemangatin buat selalu latihan, nggak pernah berhenti untuk ngingetin latihan, disiplin, selalu datang latihan tepat waktu.
0: Tapi pernah ngebikin rasa kecewa kepada orang tua karena prestasi yang kita raih ini kurang mendapatkan hasil?
2: Kalau menurut saya sih pasti ada kecewa, karena saya juga pernah pulang dalam keadaan tidak memendali. Di diri saya pun saya juga punya rasa kecewa karena saya sudah latihan semaksimal mungkin tapi ternyata emang belum rezekinya.
0: Belum. Nah, artinya selama kita pertandingan nih, pernah nggak kita mengalami semacam cedera ataupun seperti apa gitu dari Mbak Risma sendiri selama mengikuti pertandingan-pertandingan?
2: Kalau cedera sih jangan ditanya Mas, itu kayak udah jadi makanan sehari-hari atlet ya. Bela diri udah kayak sering lah kita cedera, paling banyak mungkin di bahu ataupun di bagian kaki. Sering banget udahan.
0: Itu pas kejuaraan apa yang kita paling berkesan itu?
2: Berkesan kemarin, Hamin satu berangkat kena cedera ankle.
0: Aduh. Tapi gimana dalam pertandingan?
2: Bisa walaupun tidak 100% maksimal tapi bisa.
0: Masih bisa bertanding. Bisa. Nah, Bang Asril, ini kita melihat tadi kan ada mengalami semacam cedera lah artinya dalam sebuah pertandingan. Nah, kita selaku pengurus ya, untuk supaya atlet-atlet kita ini tetap berlatih normal, tidak mengalami kondisi yang fatal. Nah, ini apa Bang Asli kita dalam melakukan kepada atlet nih pembinaannya?
1: Jadi supaya atlet nih jauh dari cedera, salah satu pemanasan yang maksimal dan benar supaya menghindari cedera, udah itu latihannya jangan main-main, serius. Mungkin dengan pemanasan yang maksimal dan benar, insya Allah itu menghindari cedera. Karena awal dari cedera itu karena kurangnya pemanasan biasanya, dengan kita tidak serius dalam latihan. Kalau kita serius dalam latihan, insya Allah itu jauh dari cedera. Kalaupun terjadi itu di luar dari dugaan. Tapi alhamdulillah selama ini cedera pun mungkin cedera-cedera ringan. Alhamdulillah kayak kemarin satu hari mau berangkat cedera langsung kita bawa ke masas. Alhamdulillah sehat, sembuh. Kalau cedera-cedera yang patah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak terjadi gitu.
0: Jangan sampai terjadi ya, karena kita nyangkut prestasi ya. Ya, ketika kita sudah berangkat di Lampung.
1: Dan biasanya kalau anak-anak yang udah pernah cedera itu udah pernah mengalami, kalau dia latihan insya Allah itu bakal jadi juara, karena udah merasakan.
0: Merasakan pada saat sebelum pertandingan ya.
1: Betul.
0: Jadi dia lebih termotivasi ya dalam menghadapi lawan-lawan dari daerah lain ya.
1: Kalau dia cedera besoknya udah gak datang, memang berat itu kalau untuk dia maju, karena mental, dari mental kan udah bisa dilihat di situ.
0: Nah, artinya kita melihat perkembangan atlet kita ini supaya tetap konsisten berlatih, supaya tetap suka dengan olahraga sambo. Apa sih yang menjadi upaya pengurus ini supaya atlet kita tetap bertahan suka?
1: Jadi supaya atlet bertahan, kita tanya kalau dia nggak latihan itu, bila perlu orang tuanya kita hubungin, masalahnya apa kita datengin, kita bantu cari solusinya. Itu penyebabnya biasanya kan karena faktor keluarga dan lain-lain. Tapi makanya salah satunya kita hubungin yang bersangkutan, kemana nggak latihan, kita cocokkan omongan dia dengan keluarganya, orang tuanya, benar nggak, oh iya pak memang nggak latihan kemarin begini-gini, dan itu akan menjauhi dari dia untuk berbohong gitu. Dan besok-besok, oh besok ini kalau saya izin, kalau nggak ngomong benar-benar, berarti ditanya ke orang tua saya gitu, salah satunya.
0: Artinya kita peduli. Juga harus peduli ya, peduli terhadap atlet kita supaya apa ya, tetap terus berlatih dan membela nama Lampung ya.
1: Betul.
0: Dan menarik pendengar obrolan kita ini, namun kita harus rehat sejenak untuk mendengarkan dua buah lagu yang berikut ini.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ya, kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa bersama saya M. Priyambudi, di mana kita masih mengobrol dan membahas tentang Sambo Lampung dalam membangun prestasi pembinaan menuju kancah nasional. Dan pendengar juga bisa telepon di 0721 269720 atau di WhatsApp di nomor 08 11 7207 909. Dan tadi sempat kita bahas nih tentang Sambo ke depan. Pasti kan kita ajang terdekat atau yang akan dipersiapkan ini antara tahun 2026 ini Porprov. Nah, tadi kita kalau untuk Sambo sendiri di Porprov kita ini seperti apa, Bang Astro?
1: Jadi untuk Sambo saat ini di Porprov kita masih upaya. Tahun lalu kita ikut Porprov, sebelumnya tahun ini lagi upaya, masih menunggu SK dari KONI Pusat. Mudah-mudahan Sambo ini dipertandingkan di PON dan nanti akan ikut juga di Porprov tahun ini di bulan November 2026.
0: Di 2026. Tapi saat ini kan atlet-atlet kita ini ada yang di judo ya?
1: Nah. Betul, ada yang di judo, ada yang di sambo. Nah. Nanti pada saat hari hanya ya

0: sementara kan belum ada aturan yang mengikat untuk atlet cabang olahraga lain boleh masuk ke sana, belum ada yang melarang, sementara masih boleh. Nanti kalau dia sudah mempunyai nilai di cabang olahraga tertentu seperti judo, dia sudah masuk ranking PON, dia sudah tidak boleh lagi main di sambo karena sudah masuk kategori klub, apa, kategori atlet judo gitu. Dan kalaupun dia masih mau main, dia harus memilih salah satu cabang olahraga itu, karena nanti satu tahun sebelum PON itu biasanya kan sudah ada TC, TC cabang olahraga masing-masing dengan menggunakan anggaran cabang olahraga tersebut. Dia sudah harus memilih, tidak boleh dia memilih sambo, tidak boleh memilih cabang olahraga lain. Dia kalau sudah ke judo ya judo, udah sambo ya disambo gitu.
1: Artinya kita juga masih menunggu ya peraturan tersebut itu ya, atau seperti kalau di sambo di tingkat PB-nya seperti apa Bang Asri untuk minimal di PON-nya ya?
0: Kebetulan saya sering koordinasi, termasuk kemarin pada saat kejuaraan sambo di Palembang, Ketua Sambo Indonesia itu masih berupaya untuk sambo ini bisa dipertandingkan di PON 2028. Dan kita juga percaya insya Allah mungkin bisa diterima, bisa dipertandingkan di PON nanti.
1: Ya, artinya kita berharap juga ya supaya sambo juga bisa ada di PON ya, karena prestasi ya adanya di PON ya, jangan jadi tolak ukur ya.
0: Betul.
1: Sebelum kita melangkah ke internasional ya.
0: Internasional. Jadi salah satunya itu ya PON itulah. Terakhir kemarin tadi yang pernah saya sampaikan, kita pernah mengukir PON besar dulu yang di Aceh, kita pernah nyumbangkan satu perunggu. Sudah itu PON bela diri terakhir kemarin yang di Kudus, kita nyumbangkan 2 perak 4 perunggu untuk sambo Lampung.
1: Artinya kan banyak yang kita raih prestasi-prestasinya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah ini Mbak Risma, kita tadi kan ada bedanya nih sambo dengan judo, sementara Mbak Risma ini kan saat ini kan masih menjalani latihannya kedua-duanya. Nah ini apa sih yang menjadi perbedaan secara atlet sendiri?
2: Kalau sebagai atlet sih perbedaan antara judo dan sambo itu, kalau di judo kita basicnya hanya main atas maupun main bawah. Terus kita gak boleh pegang kaki itu kalau di judo, sedangkan di sambo kita boleh langsung pegang kaki atau langsung patahan dari atas. Juga kalau di judo itu kita hanya ada kuncian, cekikan, patahan tangan. Kalau di sambo hanya ada kuncian serta patahan tangan dan patahan kaki. Kecuali di sambo combat itu baru ada cekikannya.
1: Ada kategorinya juga berarti.
2: Iya.
1: Kalau kategori di sambo nih combat
2: dan sport.
1: Sport. Ini kalau yang sport ini seperti apa?
2: Kalau yang sport itu dia seperti judo yang bantingan aja. Kalau yang combat tadi ada KMMA-nya, dia ada tinjuannya, ada tendangannya. Jadi harus pakai pelindung kepala.
1: Pelindung kepala. Artinya kita boleh nendang bagian kepala ya, bagian atas.
2: Boleh.
1: Boleh ya. Tapi tidak untuk area wajah kan tidak ya?
2: Tidak.
1: Makanya kita pakai ya, pelindung itu ya. Nah selama pertandingan ini, pengalaman daerah mana yang menjadi tantangan dalam pertandingan?
2: Kalau tantangan sih yang terberat mungkin dari, kalau dari sambonya mungkin dari
1: daerah mana deh?
2: Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu sih. Kalau dari judonya DKI.
1: DKI. Kenapa sih dalam dua daerah itu, apa yang menjadi pelajaran kita Mbak Risma? Apa yang bisa kita ambil nih?
2: Mungkin mereka sebenarnya kalau latihannya kita sama aja, sejujurnya sama aja latihannya, kita di sini juga udah keras banget. Mungkin mereka di sana latihannya ada jam tambahan, ada pagi, siang. Kalau di sini mungkin kita baru pagi sore. Di sana sudah sehari bisa 3 kali latihan.
1: 3 kali latihan. Beda. Ya. Jadi udah latihannya di.
2: Ya lebih tambah.
1: Tambah ya. Nah kalau Mbak Saskia, apa yang menjadi perbedaan kalau secara Mbak Saskia sendiri?
3: Secara perbedaan
1: sambo dan judo.
3: Sambo dan judo itu hampir sama jawabannya dengan Mbak Risma tadi. Soalnya kan kalau di judo itu dia cuma ada bantingan, abis itu cekikan, patahan, abis itu kuncian. Kalau di sambo juga dia main kaki. Hampir seperti kayak gulat juga bahasanya. Terus dia patahan tangan, abis itu dia gak ada cekikan. Dan perbedaannya juga dia ada combatnya, yang kayak MMA-nya itu, seperti itu.
1: Lawan terberat yang pernah dihadapi Mbak Saski sendiri?
3: Kalau aku Jabar.
1: Jawa Barat ya. Kenapa itu dengan Jabar itu? Pernah kita yang kekunci atau kita yang mengunci mereka?
3: Kekunci sih sebenarnya. Ya, kekunci.
1: Kekunci ya. Artinya kekunci. Untuk menghadapi itu ada trik lain Mbak untuk bisa lepas dari kunci?
3: Sebenarnya bisa, tapi entah kenapa powernya tuh kayak lebih kuat di mereka gitu.
1: Power lebih kuat daripada mereka ya. Nah, Bang Asril, lagi balik lagi ke Bang Asril nih. Berarti kita butuh fisik. Fisik untuk bisa menghadapi daerah tersebut. Nah, ini seperti apa sih Bang Asril kalau kita menentukan untuk supaya atlet kita fisik kita kuat itu?
0: Mungkin untuk latihan supaya fisik kuat itu mungkin ya jam latihannya ditambah. Kalau saya ngelihat daerah-daerah lain seperti DKI itu PPLP-nya itu udah berjalan 3 tahun nonstop. Kita sampai sekarang kalau sambo ini belum ada PPLP. Mungkin kalau bisa kita dimasukkan ke PPLP untuk menambah jam latihan, termasuk mungkin untuk menambah supaya atlet-atlet, bukan supaya para pelajar tahu olahraga sambo ini. Jadi dengan jam latihan bertambah, otomatis kan akan menambah juga ke fisik atlet itu. Saya lihat DKI itu PPLP-nya latihan pagi, siang, sore. Udah berjalan 3 tahun. Makanya DKI itu setiap kejuaraan itu jarang yang tidak juara umum. Nah, kita mau jadi juara umum itu berat. Karena itu tadi, faktor latihan. Kita mau latihannya banyak, tapi kan harus ada pendukung yang lain. Gizi, termasuk izin menyangkut sekolah dan lain-lain.
1: Nah, artinya kalau untuk kebutuhan atlet secara menyeluruh, tidak hanya sambo ya, PPL ini berarti menjadi hal yang wajib untuk setiap daerah, Bang?
0: Kayaknya hal yang wajib kalau mau Lampung ke depan itu bisa jadi masuk 5 besar lah ya, 5 besar. Karena kita menyiapkan atlet itu kan tidak instan ya, perlu proses waktu. Kami rata-rata anak-anak ini latihan ini dari SD, Mas Budi.
1: Dari SD.
0: Dari SD kita latih anak-anak ini. Jadi sampai sekarang udah ada kelas 3 SMA, ada udah tamat. Prestasinya udah mulai kelihatan di situ. Tapi kalau kita ngelatihnya mulai dari SMA, kelas 2, kelas 3 itu setahun itu belum apa-apa. Jadi kita ngelatih itu udah 6 tahun, 5 tahun anak-anak itu. Baru kita bisa melihat, oh ini ke depan anak-anak ini bagus, si A, si B, si C itu. Dan itu juga kita hampir dikatakan tiap hari latihannya. Kalau kemarin-kemarin mungkin Sabtu libur kita. Kalau sekarang udah mulai latihan hampir tiap hari. Karena ada tujuan utamanya kan.
1: Artinya kita melihat platda yang kita lakukan juga itu masih tergolong, masih kurang maksimal ya artinya seperti
0: belum
1: itu.
0: Maksimal memang pelada, jadi memang belum ada pelada selama ini. Selama ini belum ada pelada yang terpusat ya dari KONI Provinsi Lampung. Hanya kita latihan internal aja di klub
1: internal, tapi sekolah tetap mereka aktivitas sekolah di pagi hari.
0: Sekolah tetap pagi, selesai sekolah ada yang bawa bontot dari rumah, jadi gak pulang lagi sekolah, langsung latihan ada juga gitu.
1: Langsung latihan. Nah, Mbak Risma, kita kan sempat mengalami itu, sekolah, latihan. Sekolah, latihan itu rutin setiap hari. Apa yang dirasakan hingga hari ini?
2: Saat sekolah, terus pulang langsung latihan, pasti ada rasa jenuh. Karena sebagai anak sekolah kan pengennya main-main tuh biasanya di umur-umur segitu. Tapi karena kita lawan, karena kita ada target untuk di olahraga ini, jadi kita lawan rasa jenuh, rasa males. Jadi kita sempetin abis pulang sekolah langsung latihan, langsung latihan.
1: Kalau misalkan ada tugas sekolah?
2: Kita bisa kerjain di malam hari. Atau kadang kalau udah kepepet banget, mungkin kita sehari izin.
1: Izin
2: untuk
1: sehari
2: ngerjain tugas.
1: Gak titip teman untuk ngerjain tugas?
2: Enggak.
1: Nah, artinya kan kita kan membagi waktu tuh. Nah, apa sih yang menjadi pengalaman kita dalam membagi waktu yang bisa di-share lah kepada teman-teman yang mencoba menjadi atlet, teman-teman dari pelajar ini?
2: Kalau untuk bagi waktu sih itu pinter-pinter dari diri kita sendiri sih, ngebagi waktunya gimana. Tapi pasti bisa sih, karena kan olahraga ini kan dari sore. Karena kalau pulang sekolah itu kan orang-orang maksimal banget mungkin jam 4. Dan olahraga ini juga biasa mulainya jam 4, jadi sampai jam 6 sore aja. Jadi itu bisa banget buat bagi waktunya.
1: Artinya setelah jam 7-an kita masih bisa
2: menjalankan tugas.
1: Kalau Mbak Saski sendiri pengalamannya sebagai seorang pelajar nih, jangan sama lagi kayaknya.
3: Enggak, beda.
1: Karena pasti beda, karena kita pelajar kita kan berbeda tugasnya pasti. Iya.
3: Kalau aku sendiri, aku buat jadwal. Jadi kayak misalkan aku pulang sekolah itu 3:30 dan aku langsung ke tempat latihan itu, langsung tempat latihan. Pulang malamnya abis maghrib, kalau enggak ya sebelum maghrib. Abis itu aku lihat jadwalku apa aja yang aku harus kerjain. Kalau enggak aku nanya teman apa aja, misalkan kayak kemarin misalkan aku ketinggalan pelajaran, aku tanya tugas apa misalkan hari ini. Nanti dikasih tahu sama mereka. Abis itu nanti aku lihat lagi apa kayak jadwal apa aja ya besok yang harus dikerjain, yang belum dikerjain, yang belum diselesaikan tuh aku kerjain malam itu juga. Kalau misalkan kepepet, paginya baru aku kerjain di sekolahan.
1: Paginya keburu.
3: keburu.
1: Apa kita titip sama teman?
3: Enggak.
1: Titip enggak ya? Jangan sampai ya. Jangan sampai malu prestasi ya. Nah, kita melihat tadi Bang Asri ini kan waktu latihan sangat mepet lah, artinya mereka ini di masa sekolah ini membuang masa remaja lah untuk berteman, tapi kita lebih cenderungnya fokus ke prestasi hingga kemarin kita berhasil meraih 7 emas ya.
0: 7 emas.
1: 7 emas. Nah, itu seperti apa itu bisa di apa yang kita lakukan itu, Mar?
0: Jadi ngambil mendapatkan 7 emas itu hal yang
1: berat.
0: Dan kita latihnya juga bukan baru sebulan dua bulan itu, Mas Budi. Memang udah jauh-jauh hari kita persiapkan. Jadi kita ini latihan rutin. Jadi kapanpun ada pertandingan, kapanpun ada kejuaraan, kita siap berangkat. Jadi siap, istilahnya kalau di Polri itu siap kapan saja. Ada kejadian maling ya jam 10 malam berangkat. Ada kejadian subuh jam 5 ya berangkat. Jadi kita siap, siap tanding. Jadi tidak ada istilah libur. Saya pernah nyampaikan di atlet itu, libur itu kalau kiamat aja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu latihan. Minggu pagi fisik. Nah, karena ini udah mulai TC, Sabtu pun kita latihan pagi gitu. Jadi Sabtu, Minggu pagi, Sabtu sama Minggu pagi, Senin sampai Jumat itu sore.
1: Sore ya. Nah, kita kan mengikuti kegiatan itu tidak pasti sarana dan prasarana nih yang kita siapkan. Yeah. Kalau sarana prasarana kita sendiri,
0: alhamdulillah sarana prasarana udah ada, cuman memang belum cukup. Dan itu semua semua itu pribadi. Pribadi, dari gedung, mulai gedung, matras, alat-alat fitness, semuanya. Dan itu kita siapkan juga gratis itu. Jadi kita biaya sendiri. Intinya kita nyari ibadah aja lah. Kalau anak-anak berhasil juara, berhasil bisa jadi pegawai dan lain-lain, nah kita mudah-mudahan didoakan jadi amal ibadah, amal jariah itu aja.
1: Kita juga bangga ya, melihat anak atlet kita yang kita bina berprestasi.
0: Alhamdulillah berprestasi.
1: Nah, kalau untuk yang orang tidak tahu nih, di kegiatan kemarin pasti orang berpikir, wah ini dukungannya dari mana aja nih kok bisa. Kita selama di sana kan yang biaya besar kita kan adalah apa ya, konsumsi lah artinya. Betul. Itu ada sumber dukungan atau memang kita sendiri yang
0: nggak ada? Jadi kita itu hanya berharap ke KONI saja. Kalau ada dari KONI ya kita gunakan, seperti kejuaraan kemarin ya, kejuaraan gubernur ini ada dari KONI, tapi karena belum tentu kapan adanya ya kita pribadi kita pribadi kita talangi dulu. Nanti pada saatnya waktunya ada, koordinasi sen bisa dirembes, bisa diganti, oh, kita kasih rap, apa anggaran yang sudah kita gunakan kemarin.
1: Artinya kita masih punya, bisa untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu tadi,
0: masih
1: ya?
0: Masih bisa, yang penting Koni bisa apa namanya berkomitmen itu diganti gitu. Mm-hmm. Selama ini ya alhamdulillah memang diganti sama Koni, kita pernah ngadakan ikut kejuaraan juga ya alhamdulillah diganti. Untuk latihan yang selama ini ya anak-anak ini punya uang kas sendiri. Punya uang kas sendiri, dikumpulin. Jadi kalau uang kas itulah kita gunakan untuk latihan yang sekarang ini. Kita udah mulai TC, udah Senin, Rabu, Jumat itu ada ekstra pudingnya latihan. Senin itu apa?
2: Biasanya telur, Pak.
0: Senin telur, Rabu
2: bubur, Pak.
0: Bubur kacang hijau. Jumat teh manis.
1: Teh manis artinya.
0: Dan udah berapa bulan ini berlangsung?
1: Berjalan ya.
0: Kalau buburnya yang setiap minggu tuh udah tahunan, udah dari dulu setiap minggu tuh ada bubur kita buat.
1: Artinya ya atlet latihan juga selalu kita supply ya, supaya ya,
0: walaupun tidak banyak ya,
1: biar fokus dalam berlatih ya. Nah, Mbak Risma, kita melihat apa yang dilakukan oleh pengurus terhadap atlet. Nah, pasti kan kita memiliki cita-cita dan target nih, Mbak Risma. Seperti apa? Cita-cita dari atlet ini apa dan target kita ini apa nih nanti?
2: Kalau cita-cita dan target dari saya sih, target saya kalau bisa saya jadi pemain PON.
0: Juara PON.
2: Jadi juara PON. Kalau bisa lagi saya pengen jadi juara di Olimpik, itu udah tinggi, paling tinggi banget. Cita-cita saya sih di sini saya pengen jadi atlet yang prestasi, yang selalu menang dalam juara-juara yang saya ikutin.
1: Berarti kalau Olimpik kita harus tembus di nasional.
2: Iya.
1: Nah, kalau Mas Aski sendiri?
3: Kalau aku sendiri, kalau buat di daerah aku pengen banggain nama daerah. Kalau buat di luar aku pengen banget namanya kayak bisa main nasional, juara PON sama internasional kalau bisa.
1: Internasional, berarti kita bagaimana caranya bisa tembus di Platnas ya?
3: Iya.
1: Minta dukungan dari pengurus Lampung juga supaya nama-nama kita ini ada kegiatan internasional, kita bisa diundang ya. Nah, menarik obrolan kita, cuma kita tinggal hampir 60 menit ke depan obrolan kita ini. Tapi masih ada yang menjadi harapan. Nah, kalau dari harapan Risma sendiri, apa sih yang menjadi harapan terbesar selain menjadi di Olimpik tadi? Dan harapan apa yang akan diberikan kepada orang tua?
2: Harapan saya sih untuk orang tua, saya pengen mereka bangga karena saya jadi atlet yang sukses, yang hebat. Terus harapan saya juga untuk pelatih saya pengen jadi atlet yang sukses juga, yang selalu juara setiap saya ikutin pertandingan. Itu sih, saya pengen bawa nama klub saya sih terutama dikenal orang.
1: Dikenal orang. Mas Aski ya?
3: Kalau saya mau membanggain kedua orang tua saya dan keluarga saya dan pelatih saya. Abis itu saya juga pengen membawa nama saya dan klub saya juga sama seperti pelatih saya. Saya mau bawa nama mereka keluar, bawa tahu saya tuh dari daerah kecil, bahasa daerah kecil lah ya. Abis itu dikenal orang kayak, oh ini dari atlet Seisin, oh ini pelatihnya Sensei Asril gitu.
1: Artinya bisa ngedongkrak nama ya, nama daerah, nama pelatih, dan nama sekitar ya. Nah, Bang Asri sendiri nih, selaku pengurus dan ketua dari Sambo sendiri, yang menjadi harapan kita terbesar nih, apa nih Bang Asri?
0: Harapan saya ke depan itu, anak-anak itu berprestasi dan meningkat terus prestasinya. Kalau kemarin dapat perak dan perunggu di PON bela diri, harapan saya ke depan bisa emas ke depan untuk PON bela diri, mungkin termasuk PON besar. PON besar kita pernah nyumbangkan medali perunggu ya, PON pertama yang kita ikuti kita pernah nyumbangkan medali perunggu. Mudah-mudahan PON besar nanti kalau terlaksana, kita akan berupaya untuk nyumbangkan medali yang terbaik lah, minimal sesudah di atas perunggu, perak atau emas.
1: Itu yang menjadi harapan besar kita. Betul. Dari cabang olahraga sambo ya, supaya dan juga kita bisa masuk ya masih menjadi
0: masih
1: ada peluang ya untuk bisa sambo di pertandingan
0: di PON 2028
1: ya. Artinya kalau di PON 2028 bisa dipertandingkan, kita ada backup PON 2027.
0: Siap.
1: Dan besok 2026 supaya sambo juga bisa
0: di pertandingan di
1: Porprov. Karena untuk sambo sendiri kalau di pengurusan kabupaten kota sudah ini
0: kita
1: ya,
0: punya 10 pengkap pengurus kabupaten kota yang masih aktif masa baktinya.
1: Artinya kalau punya atlet kan tidak di pertandingkan itu menjadi sebuah aset yang tidak bermanfaat,
0: bermanfaat.
1: Ya,
0: sayang sekali gitu.
1: Sayang sekali ya. Dan artinya dari KONI juga bisa melihat ini ya supaya
0: kalau menjadi... KONI Lampung itu saya sangat bangga mendukung sekali KONI Lampung ini. Mungkin yang kita masih berharap dari PP Persambinya, dan kita juga udah pernah buat surat dari KONI Provinsi Lampung bahwa sambo itu dipertandingkan di PON 2028 ini.
1: Artinya bisa di pertandingan menjadi harapan kita semua supaya sambo ya, bisa
0: sekali,
1: jadi di pertandingan di Porprov. Sekali lagi terima kasih Mbak Risma selaku atlet dan Mbak Saskia juga yang mau berlatih di cabang olahraga sambo ini, walaupun sambo juga apa ya berbeda dengan olahraga lain bela dirinya. Dan ketua kita Bang Asril sambo juga saya ucapkan terima kasih untuk hadir di Dialog Lampung Menyapa edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang mendengarkan acara ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Saya M. Priyambudi dan rekan saya Reja. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Risma, Bang Asril selaku ketua Persambi, dan atlet Mbak Saskia juga. Saya mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Jaya.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Pengen jerit rasanya loh.
5: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardi saya menemani Anda di Halo RRI edisi Jumat 31 Juli 2026. Anda dapat melaporkan apapun yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik di sini di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Sen masih menemani Anda di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Oke, ini ada yang ngobrolin tentang dapur MBG di Lampung yang ternyata ada 4 dapur MBG di Lampung yang ditutup permanen. Ini kan katanya sih kalau gara-gara gagal berbenah usai penghentian sementara 3 bulan ya. Duh, jadi ini informasinya bahwa Badan Gizi Nasional menutup permanen 833 dapur MBG di seluruh Indonesia. 4 dapur MBG di Lampung Timur ikut ditutup permanen karena tidak berhasil memperbaiki pelanggaran selama masa suspend atau pembekuan selama 3 bulan ya. Dan ini adalah dapur SPPG Braja Selebah Braja Yekti, SPPG Gunung Pelindung Waimili, SPPG Bandar Sribawono 3, dan juga SPPG Bumi Agung Mulyo Asri. Selain itu ada 11 dapur MBG di Lampung masih berstatus suspend atau penghentian sementara. Tuh pendengar ya. Jadi kalau komentar dari netizen sendiri, Angga underscore X34 ini mengatakan, pas kemarin MBG berhenti barang pada turun, pas mulai lagi harga barang naik lagi. Oh my god. Kerasa ya, kerasa banget ya. Mending turun deh, mending enakan turun harga-harga ya. Sama susu-susu kemasan untuk anak tuh juga ya. Terus juga ada @dinda underscore Rizky FM, Mbakku busui dianterin MBG ke rumah, isinya bakso ayam segelundung doang, kecil nepung katanya. Oh, oke. Tapi alhamdulillah sih, tapi juga ya kayak lucu aja, mak sama isinya kayak main masak-masakan. Ah iya. Jadi kayak bukan untuk ini ya, kebutuhan ibu hamil beneran ya. Asli dievaluasi diminta permintaan makanan anak batita tapi gak bersedia katanya. Ini Citra Prima 1 ya. Pertanyaannya untuk yang gak dikirim-kirim ke PAUD itu hitungannya apa ya katanya? Tetap dibayarkan ke SPPG. Aduh gak tahu nih kalau udah hitung-hitungan ya. Agak bingung kita juga nih kalau udah hitung-hitungan. Ada Meas CLAPR, nasinya kadang keras menu untuk anak-anak PAUD kok sambal telur ada aja. Ya itu biar variasi kak, iya biar anak-anak PAUD bisa makan sambal ya kak ya. Oke ya, ada Konitar HMTK, kadang lucu aja sih MBG buat anak TK atau PAUD dikasih yang pedes. Pertanyaannya, pengawas dapur kemana? Kemana ya? Di situ kali kak, tetap di tempatnya ya. Di tempat kami tadinya telur harga tuh 27.500 per kilogram. Waktu MBG aktif, begitu anak sekolah libur, MBG ikut libur, harga telur turun drastis jadi 22.500. Ya karena permintaan menurun ya. Karena yang memasak di rumah-rumah itu pasti sewajarnya. Karena ini kan jadi dapur-dapur besar yang memasak ya, jadi akhirnya permintaan terhadap barang-barang akhirnya meningkat begitu ya. Nanti Ardi kasih tahu ini apa lagi yang mau kita bahas ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sekali lagi Ardi ingatkan untuk telepon di line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Masih di Halo RRI.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein di Halo RRI. Tempat Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Langsung saja di telepon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Ya, kita coba yang ingin telepon sekali lagi 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Ini jika ada telepon ataupun apa yang ingin Anda sampaikan, silahkan ya, langsung saja sampaikan. Dan ini tadi kita masih mau coba bacain komentar-komentar tentang MBG yang akhirnya ditutup ya. Buat yang dikemiling sama aja, mending tetap kalau masak gak bener menunya, sumpah kadang basi, kadang gak layak, bener-bener asal katanya. Udah mending roti susu buah deh katanya. Ini kadang buah jeruk yang kecutnya nauzubillah semangka, Allah kecil banget gitu ya. Kucing aja baru-baru selera liatnya, keripik tempe 3 biji ya. Oke, okay. Yes, ini... Oke, dan selanjutnya ada apa lagi? Kita komentar-komentar orang-orang lagi ya. Ini masih tentang MBG tadi ya. Jujur katanya ya, udah, nah gitu. Udah ada apa nih? Aduh, belum kebaca. Sebentar. Oh, ada telepon yang masuk. Kalau gitu langsung saja kita angkat. Assalamualaikum, selamat pagi RRI.
1: Waalaikumsalam RRI, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Bobby di Kemiling.
0: Bobby di Kemiling, oke.
1: Iya, iya.
0: Bang Bobby, apa yang ingin disampaikan atau apa keluhan atau apa gitu yang terhadap Provinsi Lampung atau pelayanan publik, fasilitas publik?
1: Tentang apa, sampah, Pak.
0: Sampah, oke.
1: Iya.
0: Di daerah mana ini?
1: Ini di daerah Kemiling, Pak.
0: Kenapa itu sampah di sana?
1: Jadi pengangkutan sampah di tingkatan masyarakat ini sepertinya berulang, Pak. Gimana gitu DLH Kota Bandar Lampung mengatasi apa armadanya atau apa gitu kan, apa TPS-nya.
0: Ini kenapa jarang ya? Jarang diangkut sampahnya atau seperti apa?
1: Wah, kalau dibilang jarang udah kayaknya udah bebal juga mereka ini. Kalau dibilang berapa? Paling cepat itu seminggu.
0: Seminggu baru diangkat sampah?
1: Iya, iya, iya.
0: Ini daerah Kemilingnya daerah mana?
1: Aja, Pak. Semua di Kemiling, Pak. Coba sidak aja lah. Gitu.
0: Coba semua daerah di Kemiling begitu ya. Oke, oke. Ya,
1: TPS di Kemiling berapa gitu kan. Titik tuh. Coba dicek dulu.
0: Oh, oke, okay, ya, baik.
1: Dinas terkait jangan hanya lip service aja gitu ya.
0: Oke, okay, lip service aja ya. Oke. Okay. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporannya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti ya.
1: Ya, siap-siap.
0: Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, itu dari Kemiling ya tadi ya, menyampaikan bahwa ini pengangkutan sampah seminggu sekali. Seperti apa jadinya suasana di daerah sekitar ya, seminggu ada bau sampah menumpuk begitu. Nih, nampaknya semoga harus ini ya. Ah ya, ini kalau saya pribadi yang saya ingin sampaikan juga mengenai sampah, jadi teringat juga ya, Kemiling juga ini, Kalpataru, lapangan Kalpataru yang sebenarnya diperuntukkan tempat berkumpul jogging ya, tapi di sana juga ada bank sampah begitu. Jadi bagaimana masyarakat jogging untuk dapetin suasana yang baik ataupun udara-udara yang segar, malah ada bau sampah di sana begitu ya. Ini juga sedikit keluhan juga ya. Semoga ini bisa dinas-dinas terkait ini bisa segera menindaklanjuti ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI. Masih Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang. Anda bisa langsung telepon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik, pendengar masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik di line telepon dan juga WhatsApp ya. Dan tadi juga tentang sampah yang dikeluhkan warga Kemiling. Kami sudah mencoba tentunya ke dinas ataupun instansi terkait, namun belum ada respon ya. Nanti semoga kita terus mencoba, jika memang sudah ada respon kita langsung sambungkan begitu ya. Oke, dan untuk Anda yang lain ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, ataupun lingkungan-lingkungan sekitar Anda yang Anda rasa ini tidak baik ataupun bermasalah, Anda bisa langsung laporkan, sampaikan saja langsung di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Sekali lagi Anda bisa sampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ataupun apa yang terjadi di sekitar Anda, Anda dapat sampaikan di sini di Halo RRI.
8: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
9: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
8: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
10: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721 269 720 atau WhatsApp di 0811 720

99. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, pendengar kembali bersama Ardi Husein masih dalam Halo RRI. Ya, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang atau justru Anda ingin menyampaikan rasa terima kasih ataupun hal-hal positif tentang pelayanan publik dan fasilitas publik. Anda bisa langsung telepon saja di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Sampaikan langsung di Halo RRI. Karena di Halo RRI hanya ada di Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Anda bisa terus mencoba untuk sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun yang dirasa kurang baik ya, yang bisa Anda sampaikan di sini. Silakan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909 dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI. Dan ingat, Halo RRI ada di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 hingga jam 10 pagi. Ardisen pamit undur diri, sekali di udara tetap di darwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9% yang di Bandar Lampung karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Di hari Jumat akhir Juli, 31 Juli 2026 ini, Ara akan temani Anda semua untuk seluruh aktivitas siang hari ada sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, kami kembali menyapa Anda di Prosotoy Radio Bantar Lampung karena informasi dan inspirasi. Dan dalam perjumpaan kita kali ini, kita ada di segmen Indonesia Sehat ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Indonesia Sehat, ini adalah harapan untuk kita semuanya dan kita harus wujudkan bersama gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan bahas tentang isi piringku masa depanku, yaitu edukasi gizi untuk seluruh keluarga di Indonesia, supaya kita tetap bisa mengusahakan kesehatan itu dalam keluarga kita sendiri juga gitu ya. Nah, bicara tentang gizi juga, pendengar, gizi yang baik itu bukan hanya tentang makan hingga kenyang, tapi juga memilih makanan apa yang harus kita konsumsi, dan kemudian makanan yang beragam pula dan bergizi seimbang dan sesuai kebutuhan setiap anggota keluarga kita. Pola makan yang tepat sejak dini itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, kemudian produktivitas orang dewasa pula, hingga kualitas kesehatan masyarakat di masa depan. Dan masih banyak masyarakat juga yang belum memahami bagaimana menyusun menu harian yang sehat, bergizi, tapi tetap terjangkau juga. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai pedoman isi piringku, pentingnya gizi seimbang, serta tips praktis juga mungkin nanti akan diberikan narasumber kita gitu ya, bagaimana bisa diterapkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah kompeten gitu kan ya, dan sudah tersambung juga via sambungan telepon, ada Ibu Yunila Purban dari M Gizi, dosen program studi gizi klinis Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Yunila.
1: Selamat pagi Mbak Tiara. Iya, suara saya terdengar Mbak Tiara?
0: Terdengar jelas Ibu, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, saya sehat alhamdulillah ya Mbak Tiara. Semoga juga pendengar juga semua dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Nah, Bu, kita hari ini kan bahas nih tentang isi piringku gitu kan ya, gimana kita untuk bisa membangun bisa dibilang budaya gitu ya, untuk memperhatikan apa sih isi piring kita. Dan ternyata isi piring itu gak perlu yang mewah-mewah loh, yang penting terpenuhi gizinya, kemudian juga pastinya bisa diberikan kepada anggota keluarga setiap harinya dengan baik gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang gizi, seperti apa sih Bu konsep gizi seimbang itu, dan kenapa itu penting sekali untuk kita laksanakan atau juga untuk kita konsumsi setiap harinya?
1: Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Tiara ya. Selamat pagi para pendengar juga, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, saya menyambung Mbak Tiara tadi ya, nanya gizi seimbang nih, apa sih sebenarnya gizi seimbang itu ya? Jadi kalau mau kita deskripsikan, jadi kalau gizi seimbang itu, kalau kita makan gitu kan, jadi harus beraneka ragam nih Mbak. Jadi kalau di piring kita tuh, makanya kita tadi ngebahasnya soal isi piringku ya. Jadi harus ada makanan pokoknya. Makanan pokok tuh apa sih gitu kan? Kayak nasi, beras ya, misalnya beras. Kemudian ada dari umbi-umbian juga boleh. Kalau misalnya Bu, saya nggak suka makan nasi nih, saya maunya makan singkong, boleh nggak? Boleh. Atau ubi boleh juga. Jadi intinya makan pokok. Kemudian atau bisa diganti juga sama roti, mie, dan lain-lain. Kemudian harus ada proteinnya nih, atau lauk pauk ya. Lauk pauk kalau bahasa sederhananya protein tuh lauk pauk ya. Lauk ada lauk hewani ya, lauk nabati ya. Jadi nggak usah mahal. Ada telur, ada ikan ya, nggak perlu harus daging setiap hari ya. Kita bisa, nah itu harus beraneka ragam. Nah, bisa ada tahu tempe ya di nabatinya, kemudian sayur itu wajib sekali harus ada sayur dan buah. Itu Mbak.
0: Nah, kemudian juga yang harus kita tanamkan sekarang gitu kan Bu ya, dan juga mungkin mulai beralih dari pola pikir makan kenyang itu sebenarnya harus jadi makan bergizi seimbang setiap harinya gitu kan ya. Nah, kemudian konsep seperti apa yang harus dilakukan sebuah keluarga gitu juga ya, untuk bisa menanamkan pola pikir itu dari anak-anak sejak dini gitu.
1: Sebenarnya kalau misalnya orang tuanya membiasakan ya Mbak, membiasakan memang itu makanya kita mulai dari isi piringku. Jadi kalau kita bicara gizi itu memang siklus hidup. Jadi siklus dari ibu hamil, kemudian nanti ada tahap menyusui ya, bayi, kemudian anak-anak gitu kan, kemudian dewasa dan seterusnya sampai kita muter lagi tuh ya, sampai lansia, sampai nanti ada lagi gitu keturunannya yang selanjutnya gitu. Itu memang siklus hidup. Nah itu memang itu dibangun dari rumah. Kalau mau anaknya doyan makan sayur, ibunya nggak pernah kasih makan sayur gimana. Jadi memang pola makan itu memang dimulai dari keluarga ya, terutama itu adalah ibu. Jadi kalau ibunya pasti masakin anaknya, insya Allah anaknya juga Suka ya. Jadi memang harus dikenalkan sejak dini. Nah, apa sih yang harus dilakukan ibunya? Misalnya nih, kita mulai dari si anak itu dapat MPASI. MPASI itu dimulai dari 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah bisa tuh. Kalau zaman dulu saya itu, zaman kita, nenek kita dulu atau ibu saya gitu kan, kalau dikasih MPASI itu hanya satu, ini aja ya mbak, misalnya pisang dikerok gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak, itu harus lengkap. Harus lengkap semua, jadi harus ada proteinnya, harus ada lauk-pauk ya, harus ada sumber hewani, nabati, kemudian makanan pokok. Nanti untuk gimana sayurnya, sayurnya juga tetap diberikan, walaupun kalau misalnya masih bayi itu masih jumlahnya sedikit. Nah nanti kalau sudah tambah usianya bertahap. Kemudian buah bisa dijadikan di selingan ya, bisa jadi cemilannya buah gitu kan. Itu. Jadi kalau kita sudah membiasakan memang sejak kecil isi piringnya itu, jadi dia itu nggak akan sulit diterapkan di rumah gitu.
0: Oke. Nah, kemudian Bu, dampak pola makan yang tidak sehat atau juga tidak seimbang gizinya terhadap kesehatan masyarakat kita itu seperti apa sih Bu Yuni?
1: Oke. Terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya ya. Nah, ini dia nih yang lagi jadi hits atau lagi jadi trending nih di mana-mana. Jadi penyakit tidak menular itu angkanya luar biasa Mbak sekarang ini. Jadi kalau masalah gizi di Indonesia ini banyak sekali. Untuk masalah gizi anak-anak biasanya ada stunting ya. Sukal dengar ya Mbak stunting. Anaknya pendek-pendek tuh. Nah, di dunia sendiri sekarang 23,2. Nah, kalau di Indonesia sekitar masih 19-20%, tapi di Lampung pun masih 15,9%. Kemudian ada balita kurus, sekarang nambah lagi balita yang overweight juga jadi masalah atau berat badannya
0: obesitas ya Bu ya.
1: Dan obesitas juga sudah mulai jadi masalah. Kalau dulu ini anaknya kenapa kurus-kurus enggak ini ya? Enggak naik nih berat badannya jadi masalah. Sekarang anaknya berlebihan berat badannya pun sudah menjadi masalah. Kemudian kalau untuk dewasa ini pun berjalannya gini. Kalau misalnya si anak ini ketika anak-anak gizinya tidak seimbang, kemudian sudah masuk di masalah gizi, dan itu akan berlanjut sampai nanti ke dia dewasa. Jadi penelitian menunjukkan bahwasannya anak-anak yang memang menderita masalah gizi pada masa anak-anak, nanti di masa dewasa anak-anak tersebut akan menderita penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu apa aja sih ya? Ya, bisa hipertensi, diabetes mellitus. Ya. Pemicunya apa? Obesitas ya. Bisa jadi stroke juga. Bahkan sekarang di dunia ini 1 dari 7 orang hidup itu menderita obesitas. Itu data 2024 Mbak. Dan di Indonesia sudah 22,8 orang-orang dewasa dengan usia di atas 18 tahun itu sudah terkena obesitas. Wah, ngeri banget ya Mbak ya.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi ini Bu, kalau kita bicara tentang masalah-masalah ini gitu kan ya, artinya kan di akarnya juga harus kita benahi begitu ya. Dan mungkin juga salah satunya dengan literasi gizi. Ini kan juga penting banget untuk bisa masyarakat mengetahui seperti apa baiknya isi piring kita setiap hari begitu ya. Karena tidak perlu mahal kata Bu Yuni tadi, kita pakai bahan pangan lokal juga udah oke banget gitu ya. Pakai tempe, pakai telur, terus juga pakai ikan yang dijual di warung-warung dekat rumah kita gitu ya. Yang penting komposisinya jelas dan gizinya juga seimbang. Nah, ini juga yang kita tahu budaya kita juga biasanya kan kalau misalnya makan pakai nasi pakai sayur doang gitu ya, atau pakai nasi lauk doang gitu. Yang sebenarnya itu kurang. Nah, seperti apa juga harusnya nih Bu peran keluarga, terus juga sekolah dan masyarakat ini bisa membangun budaya makan sehat dan meningkatkan juga nih literasi gizi masyarakat, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin juga ada di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan informasi gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah nih kalau menurut Bu Yuni?
1: Iya, saya bilang tadi benar sekali yang kata Mbak Tiara juga, itu awalnya adalah dari keluarga ya. Keluarga itu adalah tempat pertama seorang belajar tentang pola makan nih. Ya tadi ceritakan kalau ibunya sudah biasa ngasih makan anaknya waktu dari MPASI, kemudian waktu anak-anak sudah dikasih, itu akan terbiasa ya. Kemudian kalau misalnya si ibu itu biasa memberikan makanan yang sehat ya, nah selain tadi itu beraneka ragam, juga ada lagi yang perlu kita garis bawah ini Mbak. Misalnya kalau misalnya makan itu konsumsinya tidak berlebihan, yang apa? Tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Nah, biasanya itu di awal dari keluarga, kalau kita makan makanan yang di rumah nih, yang dibuat sama ibu kita nih, biasanya kita bisa terhindar nih dari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, sama lemak. Tapi kalau kita biasa makan yang junk food nih, di luaran sana, atau makan makanan yang kekinian tuh ya, nah itu udah banyak sekali tuh, gula, garam, lemak, dan pastinya tidak kayak gizi ya. Tidak kayak gizi itu maksudnya apa ya? Hanya ada energi, ya, hanya ada kalori dan karbohidrat saja atau lemak saja. Jadi kayak vitaminnya kurang gitu kan. Itu caranya. Kalau misalnya yang bisa diterapkan di rumah, ya kita makan makanan di rumah atau bawa bekal nih minimal kalau untuk teman-teman pelajar, atau sekarang sudah ada MBG ya, Mbak, di mana-mana ya. Halo?
0: Iya, Bu. Iya.
1: Iya. Gitu. Kemudian kalau MBG sebenarnya susunannya sudah baik, sudah beragam. Tetapi masalahnya adalah itu tadi. Nah, itu bisa diterapkan yang di sekolah kan? Makan MBG. Makan MBG-nya harus dihabiskan.
0: Iya.
1: Kebetulan saya kemarin baru selesai nih penelitian di sebuah SMP di Metro. Itu fenomenanya adalah anak-anak tidak mau menghabiskan makanannya. Kenapa gitu kan ya? Waduh, itu juga menjadi satu masalah kita. Padahal sudah disusun sedemikian rupa dengan menunya sudah beraneka ragam, tapi anak-anak tidak mau menghabiskan makanan. Itu yang sulit. Sebenarnya kita sudah bisa melakukan, sudah ada upaya gitu ya, tapi kadang-kadang dari personalnya itu yang sulit gitu. Jadi harus dong dihabiskan makanannya, kemudian kita mulai pola makannya dari apa yang kita makan, dari piring kita sendiri nih.
0: Oke,
1: Begitu,
0: jadi
1: Mbak.
0: Intinya dimulai dari keluarga gitu ya Bu ya, karena keluarga adalah lingkup paling kecil gitu ya untuk bisa membenahi gizi kita ke depan gitu ya. Karena ini juga mengiringi dengan program pemerintah, kita berharap untuk bebas stunting gitu ya Provinsi Lampung, apalagi
1: Betul
0: juga angka
1: sekali.
0: stunting provinsi kita lumayan tinggi juga ya Bu ya. Dan itu juga kita sangat-sangat berharap mungkin dengan diberikannya MBG di beberapa sekolah, terus juga mungkin dengan konsep mendesain isi piring kita gitu ya, dengan makanan-makanan yang sehat, terus juga makanan-makanan yang nggak perlu mahal tapi yang penting gizinya ada gitu ya, dan gizinya seimbang pastinya. Nah, terus ada pertanyaan nih Bu dari pendengar kita di pagi hari ini dari 0895 6058 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Ferdi di Pesawaran. Mbak mau tanya, Bu dosen, kalau misalnya zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna, disempurnakan dengan susu. Nah, kalau sekarang apakah isi piring kita tuh tetap harus pakai susu atau gimana? Mohon penjelasannya, karena sekarang ilmunya selalu berubah-berubah. Oke, mungkin boleh dijawab nih, Bu.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ferdi tadi ya.
0: Iya, di Pesawaran.
1: Iya, betul. Terima kasih Pak Ferdi dari Pesawaran. Selamat pagi, Bapak. Baik, izin menjawab nih. Jadi konsep 4 sehat 5 sempurna itu memang sudah tidak dipakai lagi, Bapak. Sudah lama sekali tidak dipakai dan sekarang sudah diganti dengan konsep gizi seimbang ya. Gizi seimbang tuh ada di antaranya isi piringku gitu kan. Jadi kita lebih mudah nih. Kalau kemarin 4 sehat dan 5-nya sempurnanya itu harus ada susu, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Jadi si susu ini adalah sama-sama protein hewani, sumber protein hewani. Jadi, kalaupun tidak ada susu, apakah masih bergizi? Masih, gitu kan? Bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan ayam, bisa diganti dengan ikan. Ikan kita banyak ya, Mbak. Kita, apalagi kita dekat pantai nih. Bandar Lampung dekat dengan pantai, sangat mudah kita dapat ikan ya. Ikan, telur, ayam ya, boleh. Sumber-sumber dari misalnya udang atau cumi dan lain-lain. Terus bagaimana kalau misalnya, atau daging juga boleh. Kalau misalnya apakah harus susu? Ya tidak harus susu gitu kan. Susu digunakan ketika memang kita dalam keadaan tertentu nih, misalnya memang mau menambahkan energi, boleh. Bu, saya makannya udah seimbang nih, tapi saya mau ditambahin susu, boleh nggak? Boleh, kalau misalnya memang dibutuhkan. Misalnya saya tuh kayaknya saya masih kurus banget ya, Bu, mau nambah energi nih, boleh nggak saya nambahin susu? Boleh, kalau misalnya mau gitu kan. Tapi kalau tidak pun, yang penting makannya sudah beraneka ragam, cukup dan seimbang, itu sudah aman. Gitu.
0: Oke, jadi boleh saja ditambahkan susu gitu ya. Tapi kalau misalnya isi piringnya sudah seimbang, itu sudah aman sebenarnya gitu ya Bu ya. Betul. Makanya kita usahakan nih proteinnya banyak gitu ya. Terus juga seratnya ada, karbonya juga ada gitu ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan gizi kita supaya juga nanti tercapai nih yang namanya generasi emas 2045 gitu ya. Anak-anak kita juga bebas dari yang namanya gizi buruk, stunting dan lain-lainnya. Nah yang terakhir nih Bu Yuni, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama juga generasi muda nih yang mungkin nanti akan punya keturunan gitu ya. Dan juga sepertinya kalau misalnya generasi muda sekarang tuh udah mulai peduli mereka ya Bu ya, terus juga sudah mulai memperhatikan bagaimana isi piring yang seharusnya untuk dikonsumsi setiap harinya gitu. Silakan Bu.
1: Iya, terima kasih Mbak Tiara. Menyambung Mbak Tiara tadi, kita tadi membahas soal generasi emas 2045 ya. Mungkin saya sedikit menyinggung bahwasannya nanti di 2035 sampai 2035 kita punya bonus demografi ya Mbak.
0: Iya, betul.
1: Iya, punya bonus demografi di mana orang-orang yang usianya ini, usianya produktif itu lebih banyak. Jadi kalau anak-anak kita tidak siap menghadapi masa itu, waduh sayang sekali ya, kita akan jadi lost generation. Jadi generasi yang nggak bisa bersaing tuh di masa itu ya. Jadi apa nih yang harus kita persiapkan ya? Jadi pesan saya untuk hari ini, untuk percakapan kita hari ini nih, jadi kesehatan itu dimulai dari rumah, dari isi piring kita sendiri nih Bapak Ibu, teman-teman ya, dari isi piring kita sendiri. Nah mari kita jadikan makanan bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah makanan itu gak perlu mahal, bisa dari bahan panganan lokal yang ada di kebun kita, yang ada di sekitar kita ya. Makan beragam, seimbang dan secukupnya. Kemudian dengan keluarga yang sehat, kita sedang mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih cerdas, produktif dan berkualitas. Nah, ingatlah bahwa masa depan anak kita mulai dari apa yang ada di piring mereka hari ini. Itu Mbak, dari saya.
0: Okay.

0: serta bisa menerapkan pola hidup sehat setiap harinya. Dan langkah-langkah kecil ini yang dilakukan secara konsisten diharapkan juga nantinya akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan keluarga di masa depan. Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan obrolan kami di pagi hari ini. Untuk Ibu Yunila Purbandari MGZ, dosen program studi Gizi Klinis Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh pendengar untuk mulai menerapkan pola makan gizi berseimbang di lingkungan keluarga. Dan demikian pendengar, untuk obrolan kita pagi hari ini, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi.
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartma, and player John Hartma.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Belitiloli, Pro 3 RRI.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menepati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Tentang rindu dengan Miliki Firza, pendengar menemani kita semua di kesempatan siang hari ini, tepatnya pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Jumat seperti biasa, nanti kita akan mengikuti secara langsung untuk sholat Jumat dari Studio 2 RRI Banter Lampung. Nah, untuk Anda nih yang mungkin lagi bingung gitu ya, lagi di jalan terus pengen sholat Jumat dan tetap melaksanakan ibadah juga, datang aja langsung ke RRI Banter Lampung, nanti bisa sholat Jumat di sini di Studio 2 RRI ya. Sekarang ada punya informasi dulu pendengar dari rri.co.id seperti biasa. Biasa kami ambil ya, dan jangan lupa untuk selalu cek rri.co.id setiap harinya pendengar, supaya kita gak ketinggalan informasi yang penting juga dari Provinsi Lampung gitu ya. Nah, ini ada arena judi sabung ayam di Katibung yang digerebek polisi gara-gara meresahkan warga yang ada di sana. Menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan adanya dugaan praktik perjudian sabung ayam, jajaran Polsek Katibung menggerebek sebuah arena sabung ayam di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada 26 Juli. Nah, penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Katibung Ibtu Dita Hidayatullah bersama personil gabungan yang terdiri dari Unit Reskrim, Unit Binmas, Intelkam, SPKT, dan personil Polsek Katibung. Kemudian setibanya di lokasi, petugas mendapati aktivitas sabung ayam sedang berlangsung, tapi para pemain dan penonton yang mengetahui kedatangan polisi langsung kabur alias melarikan diri ke area perkebunan sawit di sekitar lokasi sehingga belum ada pelaku yang berhasil diamankan. Nah, kemudian saat ini Polsek Katibung juga masih melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi para pelaku yang melarikan diri serta mendalami juga nih pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan judi tersebut. Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk penyakit masyarakat demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, sebelum kita ikuti siaran langsung sholat Jumat, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia.

0: Pendengar, saat ini mari kita ikuti bersama untuk sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Banter Lampung dengan hari ini Muazzin Noveriansyah dan juga Imam serta Khotib Jumat ini ada Ustadz Waldi Mahbuba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu nazim. Masyarul muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid RRI Tanjung Karang yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini selaku khatib saya akan menyampaikan materi khutbah dengan judul Al-waqtu huwa al-hayah. Waktu adalah kehidupan. Sebelum menyampaikan materi khutbah sebagai wasiat takwa khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Karena takwa merupakan benteng bagi setiap orang-orang yang beriman dan bekal menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Islam atau kalender Hijriyah setelah Muharram. Dan pada hari ini tepatnya kita sudah memasuki tanggal 16 Safar tahun 1448 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2026 Masehi atau Miladiyah. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Safar ini masih dalam nuansa dan momentum awal tahun Hijriah. Ya, tentu menjadi sebuah sarana dan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus bermuhasabah, mengevaluasi masa-masa yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah berlalu dan bagaimana cara kita mengisinya agar menjadi waktu-waktu yang berkualitas, baik untuk kepentingan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang waktu ini mengingatkan kita akan pesan Al-Quran terhadap waktu. Kerap kali Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat sumpah, kalimat al-ghosam atau kalimat sumpah, ya, seperti dalam bentuk kalimat wal asri, demi waktu asar, wal layli, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wa duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wasamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Kenapa Allah begitu serius
menggunakan kalimat sumpah atau kalimat al-qasam terhadap waktu ini dalam kehidupan alam semesta ini. Menurut Syekh Manna Khalil Al-Khaddan dalam kitabnya Mabais fi Ulumil Quran, kenapa Allah begitu seriusnya menggunakan kalimat al-qasam, kalimat sumpah terhadap waktu ini? Karena menunjukkan betapa teramat pentingnya waktu dalam kehidupan manusia di alam semesta ini. Dan Allah menginginkan agar manusia dapat mengisi bagian-bagian dari waktu ini dengan sebaik-baiknya, agar manusia dapat memanage, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam kepentingan dunia, barangkali untuk produktivitas kerjanya meningkat, disiplin untuk memperoleh prestasi yang terbaik ya, untuk kehidupan-kehidupan ya, di alam semesta misalnya. Begitupun untuk kepentingan ukhrawi, kepentingan akhiratnya, dalam rangka meningkatkan kualitas kehambaannya ya, kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan. Karena setiap waktu yang telah berlalu ya, tentu tidak akan terulang kembali untuk selama-lamanya. Walaupun berulang-ulangnya waktu ya, seperti hari Jumat pada hari ini, dan pekan depan ada hari Jumat lagi, sampai hari kiamat berulang-ulang hari Jumat, tetapi hari Jumat hari ini tidak akan pernah terulang kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Walaupun sama-sama hari Jumat, begitupun hari-hari yang lain ya. Maka oleh karena itu, mari kita isi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh manfaat dan kualitas dalam kehidupan kita, lebih-lebih untuk bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Karena semua peristiwa, semua kejadian ya, berada dalam genggaman waktu. Tidak ada yang luput dari genggaman waktu. Adanya sehat dan sakit dalam genggaman waktu. Adanya kaya dan miskin ada dalam genggaman waktu. Ada bahagia, ada kesulitan, adanya siang dan malam, semua berada dalam genggaman waktu. Tidak ada yang luput dari genggaman waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu ya, bagaimana kita mengisi dengan hal-hal yang berkualitas dan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul sebagaimana dalam ayat ini, kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Tentang pentingnya waktu ini, sampai-sampai Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihi makasiru minan nas, asyihatu wal farah. Dari Ibnu Abbas berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia dibuat terlena oleh keduanya, yaitu asyihatu wal farah, waktu sehat dan waktu luang.
Masih muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW menggambarkan, menjelaskan bahwa kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang merugi, terutama tidak pandai menggunakan as-sihhat wal faragh, waktu sehat dan waktu luangnya. Padahal dua kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Kebanyakan kita lalai, kurang mensyukuri nikmat waktu sehat dan waktu luang ini. Padahal ketika waktu sehat inilah kita banyak memaksimalkan, kita dapat memaksimalkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah kita. Tetapi kita kadang lalai, kadang-kadang kala kita disibukkan oleh kepentingan duniawi, mengejar hawa nafsu, mengejar harta benda kekayaan, tetapi melalaikan ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, memang hidup harus bahagia fid dunya wal akhirah, tetapi bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihhatu liman ittaqa ghairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Tidak mengapa kaya bagi orang-orang yang bertakwa, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, serta jiwa yang tenang termasuk bagian dari kenikmatan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah di sisa-sisa usia kita yang diberikan oleh Allah ini, mari kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, berkualitas untuk mengejar kehidupan dunia kita, lebih-lebih untuk bekal akhirat kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang merugi nanti akan menyesal untuk selama-lamanya di yaumil akhir. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro izil mujrimuna nakisu ruhuhum inda rabbihim rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Alangkah ngerinya ketika melihat manusia di yaumil akhir nanti di hadapan Allah, mereka menyesal di hadapan Allah dan berkata, rabbana absurna sami'na, ya Allah, sungguhnya kami telah melihat dan mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke alam dunia lagi. Na'mal sholihan inna mukinun, niscaya kami akan berbuat kebaikan. Apa kata Allah jawabannya dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 14? Fazuku bima nasitum liko ayyamikum haza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab ini karena kamu telah melupakan atau melalaikan pertemuanmu dengan hari kiamat. Rasakan saja azab yang berat ini sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tiada berguna. Masal muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi marilah kita isi waktu-waktu kita di sisa-sisa usia kita ini dengan penuh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengejar kehidupan dunia kita untuk hidup tawazun, seimbang, mendapatkan kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Demikian barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Sayang Qadir.
1: Pendengar, demikian untuk siaran langsung sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Banter Lampung. Dan saat ini kembali lagi ke Studio Pro 1 RRI Banter Lampung karena informasi dan inspirasi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pulau Soter di Bandar Lampung karena informasi dan inspirasi. Ada 6 siswa Tubaba nih pendengar yang menerima beasiswa Sekolah Rakyat Lampung. Nah, Wakil Bupati Lampung, maksud kami Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadir Syah, melepas 6 siswa asal Tulang Bawang Barat yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Dan pelepasan ini berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati hari ini, 31 Juli 2026. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan formal gratis berbasis asrama yang diinisiasi pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Program ini menyediakan pendidikan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dari Provinsi Lampung, Sekolah Rakyat berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam arahannya, Nadir Syah berpesan agar para siswa tetap memegang nilai-nilai karakter masyarakat Tubaba selama menempuh pendidikan. Ia juga meminta para siswa menjadi teladan di lingkungan asrama dan menerapkan 5 prinsip karakter pendidikannya, kemudian menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain. Ketua Basnas Kabupaten Tubaba Purwanto mengatakan ke-6 siswa akan menerima beasiswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Dana beasiswa berasal dari zakat, infak, dan sedekah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tubaba. Selain beasiswa, Basnas Kabupaten Tubaba juga menyerahkan bantuan pendidikan sebesar Rp500.000 kepada masing-masing siswa sebagai dukungan awal sebelum memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Program ini juga menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Tubaba bersama Basnas dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan diharapkan para siswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan potensi diri dan kelak berkontribusi bagi daerahnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa. Modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini akan dipetakan lebih lanjut oleh ITERA masuk ke Kota Bandar Lampung. Dan kita nanti akan menindaklanjuti kajian ini dalam bentuk kajian akademis.
2: Kami Kampung Rukang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat bersuadaya. Terus terang, sekali lagi saya jelaskan, gagasan ini timbul dari masyarakat.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang ini edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung masih menyiapkan kajian akademis terhadap proses pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta. Kita ke berita pertama pendengar, sedikitnya 500 warga dari Kampung Rebang Tinggi dan Bali Sadar Selatan turun ke jalan melakukan gotong royong memperbaiki jalan poros yang rusak parah. Langkah ini diambil lantaran akses vital yang menghubungkan Rebang Tinggi menuju pusat kecamatan banjir tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
2: Kami Kampung Rebang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat.
3: Kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur tak membuat warga Kecamatan Banjit Kabupaten Y Kanan hanya berbangku tangan. Sedikitnya 500 warga dari Kampung Rebang Tinggi dan Bali Sadar Selatan turun ke jalan melakukan gotong royong memperbaiki jalan poros yang rusak parah. Langkah ini diambil lantaran akses vital yang menghubungkan Rebang Tinggi menuju pusat Kecamatan Banjit tersebut kondisinya sangat memperhatinkan. Jalan berlubang dalam kerap berubah menyerupai kubangan kolam saat musim hujan sehingga praktis menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Tak ingin menunggu lebih lama, masyarakat mengambil inisiatif dengan mengumpulkan dana swadaya. Dana tersebut digunakan untuk membeli material berupa batu belah dan batu split sekaligus menyewa alat berat ekskavator guna meratakan jalan. Kepala Kampung Rebang Tinggi Mat Usin memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan warganya. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini murni lahir dari keinginan masyarakat yang mendambakan akses jalan yang layak dan aman. Semangat gotong royong warga ini mendapat dukungan penuh dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamat atau Porkopimcam Banjit. Melalui aksi solidaritas ini, jalan poros sepanjang kurang lebih 1,3 km berhasil diperbaiki melalui penimbunan batu, sehingga kini akses lalu lintas kembali lancar.
2: Terima kasih kepada pihak media. Memang betul hari ini kami Kampung Rebang Tinggi melaksanakan kegiatan gotong royong. Melaksanakan adalah gagasan dari masyarakat bersuadaya. Ya, terus terang sekali lagi saya jelaskan, gagasan ini timbul dari masyarakat bersuadaya. Karena apa? Saya sebagai kepala kampung tidak berani menyampaikan gagasan karena dikhawatirkan ataupun ditakutkan masyarakat bertanya, kemana tujuan kepala kampung untuk meminta perbaikan jalan pihak kabupaten. Jadi aku tahu sekarang ini dunia agak krisis sehingga masyarakat ada kesadaran melaksanakan gagasan bersuadaya sehingga kami supaya kita aman rukun, kami sekaligus mengundang dari pihak kecamatan, Pak Camat, Pak Gubernur, kita menyaksikan dan bekerja sama dari jalan poros kabupaten. Katakan jalan Kabupaten Y Kanan. Ini panjangnya lebih kurang ini kalau 1 kilo 300 meter ada. Ya, dari titik nol tadi sampai sini.
3: Meskipun telah melakukan perbaikan secara swadaya, Mat Usin mewakili masyarakat setempat tetap menyampaikan harapan besar kepada pemerintah Kabupaten Y Kanan. Warga mendesak adanya perhatian khusus dan tindak lanjut pembangunan permanen dari pemerintah daerah, baik berupa pengaspalan maupun pengecoran.
2: Nah, ini harapan dari masyarakat semuanya supaya bisa dilihat oleh pihak pemerintah kalau-kalau akan datang ada perhatian untuk lebih ditingkatkan atau dibangun. bersih dulu lagi.
3: Pembangunan permanen dinilai sangat mendesak agar mobilitas warga dan perputaran roda perekonomian di Kecamatan Banjit dapat berjalan maksimal. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya akan bergabung ke Kota Bandar Lampung.
4: Saya Gina, kalau saya masih kurang setuju dengan rencana pemindahan 9 desa tersebut. Karena menurut saya, keputusan seperti ini harus benar-benar dikaji secara matang. Karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya juga khawatir akan ada perubahan aturan administrasi, pajak maupun biaya layanan yang bisa memberatkan warga. Selain itu juga, saya juga merasa identitas dan ikatan masyarakat sebagai bagian dari Kabupaten Lampung Selatan bisa berkurang. Sebelum diputuskan, sebaiknya tuh pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih luas, mendengarkan pendapat warga dan memastikan bahwa pemindahan wilayahnya ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata, bukan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
5: Saya Ulfa, menurut saya rencana penggabungan 9 desa ke Bandar Lampung itu cukup baik jika emang tujuan untuk mempercepat pembangunan. Banyak warga di daerah itu yang setiap harinya itu bekerja, sekolah, ataupun berobat ke Bandar Lampung. Jadi nantinya pelayanan administrasi dan fasilitas umum bisa lebih mudah dijangkau untuk dijangkau tentu akan sangat membantu. Saya berharap setelah bergabung nanti bukan hanya status wilayah yang berubah, tetapi juga kualitas jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas lainnya itu benar-benar lebih baik.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung masih menyiapkan kajian akademis terhadap proses pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang rencananya akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Jadi Polda Lampung ITERA menyambung ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut.
6: Pemerintah Provinsi Lampung mulai membuka pembahasan terkait rencana penyesuaian batas wilayah yang berpotensi mengubah administrasi 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan berpindah menjadi bagian dari wilayah Kota Bandar Lampung. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Lampung, Muhammad Pirsada mengatakan pembahasan sudah dilakukan. Namun menurut Pirsada, pihaknya masih meminta kajian akademis maupun studi kelayakan sebagai dasar sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Dia menjelaskan, dalam rencana penyesuaian tersebut, terdapat 9 desa di Lampung Selatan yang masuk dalam kajian, yakni Desa Purwotani, Margorejo, Sinarzeki, Desa Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Desa Gedung Harapan, Banjarbaru, serta Desa Sumberjaya. Selain itu, sebagian wilayah Waihu yang mencakup kawasan Jalan Polda Lampung hingga area Institut Teknologi Sumatera atau ITERA juga menjadi bagian dari pembahasan. Ia memastikan penyesuaian batas wilayah tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis, namun juga memperhatikan berbagai dampak yang mungkin muncul, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga aspek keamanan.
1: Kita masukkan 9 desa dari Purwotani itu sampai ke Jatiagung, itu masuk ke Bandar Lampung, ditambah dengan Waihui dan Sababalau sebagian yang masuk dalam jalan Polda Lampung dan ITERA. Jadi Polda Lampung ITERA menyambung ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut oleh ITERA masuk ke Kota Bandar Lampung, dan kita nanti akan menindaklanjuti kajian ini dalam bentuk kajian akademis atau studi kelayakan. Kemudian akan dibahas bersama DPRD Lampung Selatan, DPRD Bandar Lampung, sehingga provinsi nanti ngambil kebijakan memang benar-benar ini dari bawah, dari desa. Dan nanti kajian akademisnya akan menampilkan seluruh kajian politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ini akan muncul. Jadi nanti masyarakat tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa alienasi atau penyesuaian batas ini benar-benar untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Lampung.
6: M. Pirsada menambahkan, proses pemetaan batas administrasi akan melibatkan ITERA untuk memastikan penyesuaian batas wilayah dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian teknis. Sebab pemerintah ingin memastikan proses tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Tahapan selanjutnya, pemerintah akan melengkapi kajian dengan berbagai data pendukung, termasuk kondisi sosial masyarakat di wilayah yang masuk dalam rencana perubahan administrasi tersebut. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memastikan tata kelola anggaran yang rasional dan transparan, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan rancangan perubahan KUA PPHS 2026 serta rancangan KUA PPHS 2027 kepada DPRD Provinsi Lampung.
7: Adaptif dan benar-benar menjawab kebutuhan.
8: Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah, yakni rancangan perubahan KUA PPHS tahun anggaran 2026 dan rancangan KUA PPHS tahun anggaran 2027. Langkah diambil guna menghadirkan kebijakan fiskal yang realistis, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal menegaskan penyusunan anggaran tidak sekedar menjaga keseimbangan angka atau laporan matematis. Dirinya menambahkan penyusunan memastikan pembangunan berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Secara umum, arah pembangunan kita tetap kita pertahankan. Target pertumbuhan ekonomi, inflasi akan kita tetap jaga dan nilai tukar petani juga tetap berada di kisaran 129,50 sampai dengan 131,70. Indikator memang kita sesuaikan mengikuti perkembangan hingga akhir tahun. Penyesuaian ini bukan berarti target kita turun. Ini adalah pilihan untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis sehingga setiap target benar-benar dapat kita capai dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Dirinya mengungkapkan terkait perubahan KUA PPHS 2026, fokus pembangunan Pemprov Lampung tetap diarahkan pada penjagaan tren pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan nilai tukar petani. Dirinya mengungkapkan bahwa penyesuaian target tersebut bukan sebuah kemunduran, melainkan langkah rasional agar perencanaan target dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara untuk KUA PPHS tahun anggaran 2027, Pemprov Lampung merencanakan pondasi fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dan dana transfer. Belanja daerah 2027 akan difokuskan pada pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur, kesehatan, hingga pemerataan pendidikan. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melantik jajaran pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2026 hingga 2031. Laporan selengkapnya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Dengan resmi, saya Ketua PMI Provinsi Lampung melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti tahun.
2: Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza melantik jajaran pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2026-2031. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten Lampung Selatan. Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan prosesi pelantikan ini merupakan awal dari perjalanan panjang dalam mengemban amanah kemanusiaan yang sangat mulia. Dia juga meminta seluruh pengurus memperkuat konsolidasi internal dengan membangun organisasi yang solid, efektif, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik bersama seluruh mitra kerja. Dia juga mengingatkan pentingnya menjadikan 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian. Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi prioritas. Wulan mendorong penguatan kapasitas relawan melalui pelatihan, simulasi, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
1: Ini merupakan awal perjalanan kita semua, rekan-rekan pengurus PMI Lampung Selatan dalam mengemban tugas yang sangat mulia. Bukan hanya acara seremoni yang dihadiri oleh Bapak Gubernur, Bapak Asisten, Bapak Pinda, tetapi disinilah titik awal kita bersama-sama untuk terus memberikan yang terbaik, memberikan pertolongan, memberikan kasih sayang kepada sesama umat manusia.
2: Purnama juga menambahkan di bidang pelayanan kesehatan, dia menekankan pentingnya memperkuat pelayanan donor darah melalui sinergi antara markas PMI dan unit donor darah PMI Kabupaten Lampung Selatan. Pembinaan relawan dan kader muda juga menjadi perhatian. Menurutnya, regenerasi organisasi harus terus diperkuat melalui pengembangan Palang Merah Remaja, Korps Sukarela, dan Tenaga Sukarela, termasuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan, serta Satuan Pendidikan untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan di kalangan generasi muda. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Antisipasi kemarau, BPBD Waikanan gelar rakor kesiapsiagaan kekeringan dan karhutla perkuat unsur pentahelix atau pentahelix. Dan berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Telah melaksanakan giat rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di
2: Kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi musim kemarau. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI menjelaskan, rakor ini mengusung pendekatan pentahelix dengan melibatkan sinergi lintas sektor yang mencakup unsur TNI Polri, organisasi masyarakat, media massa hingga akademisi dan peneliti. Kegiatan ini bertujuan utama untuk meningkatkan koordinasi serta memastikan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan. Fokus pemetaan meliputi kesiapan sarana-prasarana serta keandalan sumber daya manusia. Melalui rakor ini, Suprianto mengatakan setiap pihak diharapkan memiliki pemahaman yang jelas terkait tugas, fungsi, dan perannya masing-masing apabila terjadi potensi bencana.
1: Kita telah melaksanakan giat rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Waikanan yang melibatkan pentahelix bencana Cakatu Waikanan. Hadir dari unsur TNI Polri dari berbagai kesatuan, kemudian hadir juga perwakilan dari UPD-UPD, dari Ormas, media massa, dan akademisi, perwakilan akademisi, yang mana kegiatan pada hari ini bertujuan meningkatkan koordinasi kita, kesiapsiagaan kita terhadap ancaman kekeringan kemarau ke depan. Kita memastikan kesiapan semua OPD, lembaga, dan semua pentahelix bencana terkait kesiapsiagaan untuk peralatan, sumber daya manusia, SOP, apabila terjadi kedaruratan di dalam kekeringan dan kebakaran lahan ini, semua pihak sudah memahami, mengerti apa yang menjadi tugas dan peran masing-masing.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan, selain unsur forum komunikasi pimpinan daerah, BPBD Waikanan juga menekankan peran krusial pemerintah aparatur kampung dan kecamatan. Para kepala kampung diimbau untuk segera meningkatkan komunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kecamatan. Sebagai pihak yang berhadapan langsung di lapangan, jajaran aparatur kampung dan kecamatan merupakan ujung tombak penanganan bencana. Sinergitas yang terbangun tentunya diharapkan mampu mendeteksi dini resiko serta menjalankan tindakan pencegahan secara cepat, terukur, dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Babak final Piala Suratin 2026 Regional Lampung Selatan siap digelar di Stadion Raden Inten, Kalianda, dengan mempertemukan para kategori U13. Partai final akan mempertemukan kembali Nukasa FC melawan FPJ Soccer, sementara di kategori U15 Atlantic FC akan berhadapan dengan Gemas FC. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Jadi ada 8 tim yang bertanding hari ini. Tadi pagi ada 2 match yang kita gelar. Kemudian di jam 2 sampai jam 17.30 ada 2 match juga. Jadi hari ini ada 4 match yang memperebutkan tiket ke babak final.
6: Babak final Piala Suratin 2026 Regional Lampung Selatan siap digelar Stadion Raden Inten Kalianda Jumat sore. 4 tim terbaik dari kategori U13 dan U15 akan memperebutkan gelar juara setelah melalui pertandingan ketat di babak semifinal. Pada kategori U13, partai final akan mempertemukan Nukasa FC melawan FPJ Soccer. Sementara di kategori U15, Atlantic FC akan berhadapan dengan Gemas FC. Operator pelaksana Piala Suratin Lampung Selatan, Rela Setia kepada RRI di Lampung Selatan kemarin mengatakan, seluruh tim yang berhasil lolos ke final merupakan hasil seleksi dari pertandingan semifinal yang berlangsung kompetitif. Ia menjelaskan, kualitas pertandingan pada babak semifinal menunjukkan tingginya semangat para pemain muda karena Piala Suratin merupakan kompetisi resmi PSSI yang menjadi ajang pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang.
5: Iya, pastinya secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis pertandingan masing-masing tim itu kita lihat cukup antusias ya bertandingnya. Kemudian mereka juga penuh semangat karena memang ini event resmi yang diselenggarakan oleh PSSI, event berjenjang. Jadi atmosfer pertandingannya agak beda. Jadi pertandingan lebih ketat, lebih seru. Kemudian ya pada intinya pertandingannya lebih apa ya namanya, lebih bergengsi lah, kira-kira gitu.
6: Sementara itu, Rela juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap penyelenggaraan turnamen, terutama dalam penyediaan Stadion Raden Intan sebagai lokasi pertandingan serta dukungan perizinan dari berbagai pihak. Berdasarkan jadwal pertandingan final kategori U15 pada pukul 2 siang nanti, akan mempertemukan Atlantic FC kontra Gemas FC, sementara final kategori U13 berlangsung pada 15.45 waktu Indonesia Barat dengan mempertemukan Newcastle FC menghadapi FPJ Soccer. Partai final tersebut akan menentukan wakil Lampung Selatan yang berhak melangkah ke pertandingan berikutnya dalam ajang kompetisi Piala Suratin 2026 yang digelar secara berjenjang oleh PSSI. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

deretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya aja,
1: Sen. Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, Leh.
2: Ya, lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Dari perunggu pikiran yang matang, pendengar, ini memang ya, kalau kita lagi pengen memutuskan sesuatu gitu kan ya, itu benar-benar harus dengan pemikiran yang matang juga. Pun ketika kita lagi ada masalah nih, pendengar, jangan sampai datang iming-iming yang memberikan kita apa ya, kayak misalnya angin surga gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara-cara pintas. Itu lebih baik kita pikirkan dulu dengan matang, dan mungkin juga bisa kita ceritakan kepada orang lain supaya kita dapetin yang namanya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, karena biasanya orang-orang banyak banget yang merasa terpojokan atau juga mungkin kepepet gitu ya. Nah, itu mudah banget untuk para oknum-oknum tertentu yang juga bisa kita bilang penipu gitu ya, memanfaatkan situasi tersebut dan memanfaatkan juga kondisi psikologis kita yang benar-benar lagi down gitu. Nah, salah satu penipu yang akhirnya ditangkap, dan ini juga penipu yang kabarnya sudah melakukan banyak sekali penipuan ya, dan menjanjikan dana tunai 7 kali lipat. Dan akhirnya pria ini tuh tertangkap. Nah, iming-iming keuntungan fantastis dari program bantuan luar negeri menjadi senjata seorang pria di Bandar Lampung untuk memberdaya para korbannya. Bermodalkan cerita mengenai pencairan dana bantuan dari Dubai, pelaku ini berhasil meyakinkan korban hingga mentransfer uang sekitar 60 juta rupiah sebagai dana talangan. Nyatanya program tersebut hanyalah kedok penipuan, dan pelaku ini berinisial ES. Dan saat ini telah diamankan unit reskrim Polsek Sukaramne setelah dilaporkan korban berinisial EA, warga Wai Halim. Kapolsek Sukaramne Kompol Hade Pandiangan menjelaskan bahwa aksi penipuan ini bermula ketika di bulan April 2026 pelaku menawarkan kesempatan kepada korban untuk ikut dalam program pencairan bantuan dari Dubai. Nah, tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan sedemikian rupa itu, korban mentransfer uang sebesar 60 juta rupiah ke rekening pelaku. Tapi hingga batas waktu yang dijanjikan, modal maupun keuntungannya tidak pernah diberikan. Dan dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu lembar bukti transfer senilai 60 juta rupiah dari korban kepada pelaku, serta 3 lembar rekening koran yang menunjukkan aliran dana rekening pelaku. Dan atas perbuatannya, pelaku ini dijerat dengan dugaan tindak pidana perbuatan curang atau penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 492 KUHP, dan polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya korban-korban lain dengan modus serupa. Jadi benar-benar kita harus hati-hati gitu ya, pendengar ya. Walaupun dengan orang terdekat sekalipun gitu kan ya, benar-benar harus di cross check ulang ketika kita mendapatkan iming-iming dari orang-orang atau juga oknum-oknum tertentu ya. Ya udah deh, kita ada di 100% Indonesia, dan karena telepon sudah berdering-dering terus dari tadi, Ara mau angkat dulu telepon ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di manakah ini? Halo. Oke, jadi kalau misalnya Anda semua juga pendengar mau request ya, boleh banget untuk telepon ke 269720. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, selamat siang. Ya, ya, telepon ke 269720 atau nih bisa untuk requestnya lewat WhatsApp ya, pendengar ya, di 269720. Halo. Oke, terputus. Kita coba lagi, silakan ya pendengarnya untuk ikutan request lewat telepon di 269720 ya. Dan kita angkat lagi teleponnya. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapakah ini? Di manakah ini ya? Halo.
1: Siang, Ara. Halo.
0: Iya, akhirnya Tajudin ya, suaranya terdengar. Mungkin karena teleponnya kejauhan dari Minahasa sana kali ya. Oh, jadi sinyalnya agak kurang ya.
1: Gini, Ara, tadi udah putus, tapi Ara masih angkat. Harusnya enggak usah itu. Udah mati itu.
0: Oh, gitu. Emang kalau udah putus enggak usah balikan lagi, enggak usah ya. Cut aja ya. Tajudin, mau dengerin lagu apa nih siang ini, Tajudin?
1: Apa ya?
0: Apa, ayo.
1: Anji,
0: Coba kita cek dulu ya. Anjinya yang di playlist hari ini itu adalah, sebentar, Ada Orang Yang Berbeda, Tentang Rasa, Menunggu Kamu, Bidadari Tak Bersayap, sama Jerawat Rindu. Mau yang mana?
1: Orang Yang Berbeda.
0: Orang Yang Berbeda. Oke. Salam-salamnya masih sama buat Ara aja ya.
1: Benar, iya, itu Ara udah tahu.
0: Oke. Yeah. Oke, okay, terima kasih Tajudin.
1: Ya,
0: bye-bye. Terima kasih untuk Tajudin ya. Pokoknya yang telepon setiap hari hanya Tajudin deh. Yang setia ya, kalau misalnya lagi ada requestan dan apa-apapun itu, Tajudin walaupun dari jauh telepon ya. Kita angkat lagi teleponnya di 297-20. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, silakan dicoba lagi teleponnya ke 269720. Terputus tadi teleponnya ya. Oke, kalau gitu pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 100% Indonesia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kalau misalnya di 100% Indonesia, Anda bisa request nih lagu Indonesia yang Anda favoritin. Boleh banget juga kirim-kirim salam ya. Kalau misalnya repot telepon dan gak punya banyak waktu untuk kita ngobrol, tinggalkan pesan aja di WhatsApp kita di 0811-7207909. Dan sekarang Anda mau langsung aja puterin lagu yang sudah di-request tadi sama Tajudin dari Minahasa dengan Orang Yang Berbeda dari miliknya Anji.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Dari Nadif Basalamah bergema sampai selamanya pendengar, menemani Anda semua masih mendengarkan kami juga di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini Anda punya informasi dari dua pencuri handle pintu kuningan rumah di Bantar Lampung yang dibekuk nih pendengar. Ada yang berpura-pura mencari barang bekas. Jadi dua pria ini yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang rongsok justru memanfaatkan kesempatan untuk mengincar rumah-rumah warga. Berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV dan penyelidikan intensif, jajaran Polsek Labuan Ratu akhirnya membekuk keduanya. Nah, kedua pelaku ini berinisial SP dan FA ditangkap pada Rabu 22 Juli di kawasan Jalan Untung Suropati, Gang Raja Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Kapolsek Labuhan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang rongsok. Modus mereka ini adalah berkeliling di pemukiman warga untuk mengamati situasi sekaligus mencari sasaran. Aksi pencurian ini juga berhasil diungkap terjadi pada 10 Juli 2026 sekitar pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Ini terjadi di Jalan Kayu Manis, Sendara Raya, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu. Dan kedua pelaku ini diduga melompati pagar rumah korban sebelum mencongkel handle pintu berbahan kuningan menggunakan obeng. Nah, dari kejadian itu, korban berinisial FO mengalami kerugian sekitar 2,5 juta rupiah akibat pencurian ini. Dan pada saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolsek Labuhan Ratu dan dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polisi juga terus mengembangkan penyidikan untuk bisa mengungkapkan kemungkinan adanya korban maupun lokasi kejahatan lainnya. Oke, itu dia tadi ya informasi terupdate dari rd.co.id. Dan untuk Anda semuanya pendengar, boleh banget langsung lagi request di 100% Indonesia hari ini. Dan requestnya boleh lewat telepon ya di 269720, atau juga Anda bisa untuk ikut request lewat WhatsApp di 0811 7207909 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Malu-malu tapi nyaman dari miliknya Liodra. Pendengar, jadi logo terakhir di perjumpaan kita hari ini untuk 100% Indonesia ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami, terus juga yang sudah mendengarkan dari jam 10 tadi ya. Terus jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi Anda akan ditemani di day part selanjutnya bersama dengan Obi Riano sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ara pamit dari pendengaran Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Obriana menemani Anda di Lampung Sore untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Pendengar menemani aktivitas sore hari Anda. Beberapa informasi sudah Obi siapkan, diantaranya adalah dari PMI Provinsi Lampung, pendengar ya, Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, ini melantik pengurus PMI Kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2026-2031 di Ballroom Rumah Makan Begadang 3, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Dalam pelantikan ini, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, ini dipercaya menjadi Ketua PMI Kabupaten Lampung Selatan. Ketua PMI Provinsi Lampung, Wulan Mirza, juga mengatakan prosesi pelantikan ini merupakan awal dari perjalanan panjang dalam mengemban amanah kemanusiaan yang sangat mulia. Ia meyakini tugas kemanusiaan akan terasa ringan apabila dijalankan dengan hati yang tulus. Dan menurutnya, setiap manusia itu telah dianugerahi rasa kasih sayang, kepedulian, dan semangat untuk saling menolong yang menjadi fondasi utama dalam setiap gerakan PMI. Wulan juga mengingatkan komitmen yang telah diikrarkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata selama menjalankan organisasi. Dia juga meminta seluruh pengurus memperkuat konsolidasi internal dengan membangun organisasi yang solid, efektif, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik bersama seluruh mitra kerja. Ia juga mengingatkan pentingnya menjadi 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian. Kemudian mendengar, selain itu kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi prioritas. Ia juga mendorong penguatan kapasitas relawan melalui pelatihan, simulasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Penanggulangan bencana dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menjajaki kerjasama internasional dengan International Climate Development Institute Taiwan untuk mendukung pengembangan ketahanan energi dan adaptasi perubahan iklim di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran. Kolaborasi yang turut melibatkan ISC Indonesia, Universitas Bandar Lampung, dan Universitas Lampung dibahas dalam pertemuan di Gedung A ITERA Senin 27 Juli 2026. Program ini diarahkan pada penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ITERA, M. Bobby Rahman, ini mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan program melalui sinergi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur ICDI Taiwan, Jessica Yang, ini menilai ITERA memiliki peran strategis sebagai mitra akademik dalam mendukung pelaksanaan proyek, mulai dari penguatan penelitian hingga penyusunan rekomendasi teknis. Dalam kesempatan yang sama, dosen teknik sistem energi ITERA, Rishal Asri, juga menjelaskan Pulau Pahawang memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi bersih. Menurutnya, penggunaan perahu listrik dapat menjadi solusi mengurangi ketergantungan transportasi laut terhadap bahan bakar fosil dengan dukungan infrastruktur kelistrikan yang memadai. Dan melalui kolaborasi tersebut, pendengar ITERA berharap pengembangan teknologi ramah lingkungan di Pulau Pahawang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi di wilayah pesisir Lampung.

0: bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026.
3: Ini satu hal yang positif tentunya. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
4: Di bidang olahraga, kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Nafla Naura. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembinaan atlet berprestasi cabang olahraga padel melalui kejuaraan daerah. Kejorda juga bertujuan menjaring atlet yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Berikut laporan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
2: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak. Ini satu hal yang positif tentunya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
3: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
4: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
3: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
1: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Prinsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Komitmen SMA Negeri 4 Kerinci dukung siswa jadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana juga pelaksanaan latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
2: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik dan non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah untuk kegiatan non-akademik ya, yang bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah, di bidang olahraga kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
1: Dukungan nyata ini terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait mencetak atlet berprestasi di wilayah Blaja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky, mencetak atlet berprestasi menurut saya mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini sangat penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu juga pemerintah, sekolah, klub olahraga juga dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas latihan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, serta dukungan moral dan finansial bagi para atlet. Di sisi lain, bahwa prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pencarian bibit atlet, kompetisi yang rutin, serta pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi perlu terus ditingkatkan agar dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, optimis akan lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
2: Saya Tari, bahwa mencetak atlet berprestasi merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Prestasi atlet tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk hidup sehat, disiplin, dan pantang menyerah. Namun kami berharap proses pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada saat menjelang kompetisi. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan sarana olahraga yang memadai, pelatih yang kompeten, kompetisi yang rutin, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan atlet. Selain itu, ada kesempatan yang sama bagi atlet dari berbagai daerah, agar potensi mereka dapat berkembang tanpa terkendala keterbatasan fasilitas.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Selengkapnya disampaikan Septriyaningsih dari Stasiun Produksi Belitung.
1: Pagi, kita hari ini hari mangrove sedunia hari ini. Selamat untuk hari ini.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutem mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
2: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Seminar Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Sosialisasi Cabur Sasar Pelajar Meski Fasilitas Masih Terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Romadona dari SP Waikanan.
1: Sejauh ini ya, perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin
2: cabang olahraga panjat tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut, sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat panjat tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
1: Kalau mengenai sarana-prasarana, kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi tidak menghalangi prestasi anak-anak muda Waikanan untuk agar bisa berprestasi di bidang olahraga panjat tebing. Kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk latihan. Di Banjit itu ada di Simpang Asam, terus di Blambangan itu ada di Umpu Bakti. Itu sih ya, walaupun sederhana, tapi setidaknya itu bisa dipakai untuk sarana latihan. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah, porprov terakhir kemarin juga panjat tebing itu mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Sejauh ini ya, perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya itu kan olahraga panjat tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu panjat tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Waikanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
2: Tapi kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
1: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi siapkan langkah antisipasi. Berikut laporan Beni Wijaya dari Jambi selengkapnya.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
2: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan telepon kendaraan apabila ada masyarakat yang membutuhkan air. Kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, UDDM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya, ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan, surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh. Sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
1: BPBD Muaro Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Tekan bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan reporter Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Bengkulu, Bisara Sianipar, bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif, mengenai persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota guna persiapan mencetak atlet berprestasi.
1: Selamat sore pendengar sebelajar Sumba dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota tahun 2026.
2: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
2: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Plesia yang lama, Jalan Sedap Malam.
1: Oke, okay. Nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri, apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
2: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
1: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
2: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putri. Dalam event ini tidak hanya dalam race atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwil 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan. Fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event ke depannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.

0: Dengan informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Nafa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu, pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Berdekat masyarakat Desa Pulau Pahoan, Kecamatan Margapundu, Kabupaten Pesawaran menerima bantuan peralatan pengolahan pupuk organik untuk mendukung pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk yang lebih bernilai guna. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mendorong pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peralatan yang disalurkan ini meliputi komposter, plastik mulsa, soil pH meter, timbangan duduk digital, terpal, hand reactor, serta paket bahan habis pakai. Seluruh perlengkapan tersebut akan dimanfaatkan dalam pelatihan dan praktik pembuatan pupuk organik ya berbahan baku limbah pertanian oleh masyarakat setempat. Ketua Program Pengabdian Dr. Elsa Windyastuti mengatakan bantuan peralatan tersebut ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan warga dalam mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik yang berkualitas. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Desa Pulau Pahawang, Ahmad Salim. Ia juga mengapresiasi dukungan perguruan tinggi melalui penyediaan sarana dan pendampingan yang dinilai mampu mendorong pengembangan pertanian yang lebih ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN yang akan mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan peralatan serta menerapkan teknik pengolahan pupuk organik. Sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengolahan limbah pertanian sekaligus mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: kampus robohnya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Ena, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
5: Buat apa?
4: Biasa lah, mau story gitu loh.
5: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
6: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHB selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh ketahan? Oke.
8: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya?
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Raden Selatan, kemarin juga ada di Ayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Ayu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total eksekutif sampai dengan saat ini ada 107 hektar.
19: yang kesupportnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Mulai Doa 19.1, ini lagu spesial untuk anak pendengar yang juga menyambut akhir pekan. Gak kerasa ya, besok sudah mulai memasuki hari Sabtu dan juga Minggu, long weekend yang juga mungkin akan dimanfaatkan waktu kumpul bersama keluarga atau juga rehat sejenak dari segala aktivitas yang juga selama sepekan dari Senin hingga Jumat gitu ya. Baiklah, malam hari ini pendengar bersama saya Novita Fira yang juga akan menemani Anda hingga pukul 23 lebihnya 50 menit ya waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara dan juga program yang juga sudah kami siapkan dan lagu-lagu yang juga akan menemani Anda beristirahat santai malam hari ini. Dan lagu berikutnya akan kami persembahkan dari Ziva, pilihan yang terbaik spesial untuk Anda.
1: Untuk apa terus memaksa

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Halo untuk Anda yang saat ini mungkin belum pulang ya, karena masih dinas luar atau juga bekerja gitu ya. Dan itu pun tidak hanya di area Kota Bandar Lampung, tapi juga sampai keluar kota, di pesisir barat, Lampung Barat, atau daerah sekitarnya. Nah untuk itu, demi melindungi kenyamanan dan juga keamanan di lingkungan sekitar pendengar, satuan dari lalu lintas atau juga Satlantas Polres Bandar Lampung dan juga Lampung Barat ini terus mengintensifkan patroli strong point malam presisi demi memastikan situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat yang juga tetap kondusif ya. Jadi patroli malam ini difokuskan pada pengawasan jalur utama untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan seperti curat, curas, dan juga curanmor serta gangguan kamtipmas lainnya di jam-jam rawan. Selain melakukan pemantauan keamanan, petugas di lapangan juga mengawasi kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang juga melintas di waktu malam. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu Deni Saputra juga menegaskan bahwa penempatan personil di malam hari merupakan bentuk kehadiran nyata Polri untuk memberikan rasa tenang bagi masyarakat dan juga pengguna jalan. Jadi patroli malam ini juga ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan. Dan juga kehadiran petugas di jalur lintas diharapkan bisa memberikan jaminan keamanan sehingga masyarakat merasa nyaman baik saat istirahat maupun yang juga masih beraktivitas pada malam hari. Berdasarkan hasil pemantauan juga di lapangan, situasi kamtipmas di sepanjang jalan lintas Liwa Kecamatan Balik Bukit dalam keadaan aman dan juga terkendali dengan arus lalu lintas yang juga terpantau sepi namun tetap lancar.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Sandiwara Radio bersama RRI Ambon dengan judul Karam di Tengah Lautan. Selamat mendengarkan.
2: Karam di Tengah Harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi, kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Mak, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Mak?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngin papa tuh?
0: Iya, Mak.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: tiba-tiba hujan.
1: Iya, Kep. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya. Biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
1: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
1: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

0: kalian semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Ketum pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Ketum pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.

0: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, Kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik rakit sekarang.
0: Lalu, Kapten, bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas. Cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi, Kapten, nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini. Ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo, Pak, segera kita bergegas.
0: Tapi, Kapten, kami tidak mungkin meninggalkan Kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang menanggung semua yang terjadi.
0: Kapten!

Kapal Ina Ama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Jo Sorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Mita Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva, Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal SAR, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Vali, narator. Sampai jumpa.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Alga Danila featuring Hindia dengan judul lagunya Jika, spesial untuk Anda pendengar yang kangen banget sama lagu ini di era tahun 2000-an bersama Ari Lasso dan juga Melly Goeslaw ya. Sempat hits dan juga jadi lagu kebangsaannya ketika para milenial lagi jatuh cinta pada saat itu. Ya sudah mendengar, gimana kabar Anda malam hari ini? Atau juga lagi di rumah atau lagi merantau dalam rangka menempuh pendidikan penyelesaiannya dan juga lagi memenuhi satu kegiatan yang juga dinamakan KKN. Kebetulan sekali, malam hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga akan memberikan informasi mengenai kegiatannya saat ini, yaitu dengan tema berkolaborasi untuk desa, mewujudkan pengabdian mahasiswa KKN yang juga berdampak positif bersama Normalisa selaku bendahara KKN Desa Padang Dalam, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Langsung aja kita akan sapa Kak Normalisa dahulu ya. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Halo, waalaikumsalam Kak.
0: Wah, gimana kabarnya malam hari ini, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah Kak. Kakak gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Aduh, kita malam hari ini kakak-kakaan ya. Padahal umur kita tuh beda cuma 1 atau 2 tahun loh. Iya, baik Kak. Melisa sekarang posisinya lagi di lokasi KKN ya?
1: Iya benar Kak, saya lagi di posko.
0: Lagi di posko nih, bareng sama teman-teman yang ada di sana. Kalau boleh tahu jumlahnya berapa sih angkatan kalian yang ada di Kabupaten Pesisir Barat saat ini?
1: Kalau misal untuk di setiap kelompok, untuk di periode 2 ini, satu kelompok itu berjumlah 7 orang, Kak. Untuk di tengah-tengah ini ada 4 kelompok, yang dimana setiap kelompok itu memang terdiri dari 7 orang aja.
0: 7 orang ya, 7 orang iya. Untuk satu wilayah di kelurahan ya, atau juga di desa ya?
1: Iya, benar.
0: Yang ada di Padang Dalam saat ini. Oke, baik. Nah, pendengar RRI, sebagaimana juga kita ketahui ya, kalau KKN ini adalah merupakan kuliah kerja nyata yang salah satu bentuknya ini merupakan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti itu ya. Jadi melalui KKN ini mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, tapi juga memahami dan juga mengaplikasikan di masyarakat. Nah, Kak Normalisa, ini kita pengen tahu nih gimana sih Melisa sendiri sebagai bendahara KKN ya, ini mengidentifikasi kebutuhan dan juga potensi masyarakat sebelum menyusun program kerja di daerah Padang Dalam di sana. Silakan.
1: Oke, baik Kak, untuk cara kita ya, terlebih lagi khususnya kelompok dari Desa Padang Dalam sendiri untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat sebelum kita menyusun program kerja, itu pastinya kita melakukan observasi Pak, observasi Kak, secara langsung ke lapangan dan memang berdiskusi juga dengan aparat desa dan pratinya, serta juga di saat kita diskusi itu ada tokoh masyarakat dan beberapa warga sekitar. Nah, jadi dari awal kami datang pun kami tuh sudah membuka obrolan terkait program kerja yang memang sudah kami siapkan terlebih dahulu sebelum kami berada di desa ini untuk dibahas bersama pada saat itu. Dan hasil diskusi itu pun kami mengetahui tuh beberapa kebutuhan yang memang perlu mendapat perhatian di Desa Padang Dalam sendiri. Ya, seperti terkait pengelolaan sampah, terus juga peningkatan keterampilan digital yang sangat minim sekali di sini, edukasi-edukasi, apalagi untuk di daerah Desa Padang Dalam ini Kak, hanya tersedia satu sekolahan berupa sekolah dasar, yaitu sekolah dasar 34 tuh. Jadi cuma ada SD di sini. Dan kita juga melihat beberapa fasilitas yang mungkin bisa kita perbaiki dan lebih dibaguskan lagi. Dan kita juga melihat bahwa masyarakat Desa Padang Dalam ini memang memiliki semangat gotong royong yang tinggi Kak. Jadi sehingga potensi itu kita jadikan dasar lah dalam menyusun program kerja yang sesuai gitu dengan kondisi desanya.
0: Oke, baik. Wah, ini sangat sistematis sekali ya untuk bisa menyusunkan program. Ini sebanyak 7 orang nantinya akan dibagikan tugas atau job desk-nya ini supaya nantinya maksimal gitu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Desa Padang Dalam ya. Baik, nah selanjutnya nih Melisa, apa sih program kerja yang menurut kalian ini 7 orang ini paling berpotensi supaya nantinya bisa memberikan dampak positif nih bagi masyarakat Desa Padang Dalam di sana?
1: Baik Kak, untuk program kerja ya yang menurut kita paling berpotensi memberikan dampak positif itu sebenarnya ada beberapa program kerja Kak dari seluruh ya Kak. Nah, yang pertama itu ada gerakan ESA, yang dimana gerakan ESA itu edukasi pilah sampah. Selain itu juga ada di pelatihan Word dan Canva. Nah, untuk gerakan ESA ini Kak, kita tuh terdiri dari beberapa rangkaian. Jadi nggak hanya gerakan ESA atau kayak cuman satu program kerja, tapi itu ada beberapa rangkaian kegiatannya. Untuk gerakan ESA itu kita menargetkan pertama ke anak sekolah, yang dimana untuk sasaran ke anak sekolah itu kita memberikan edukasi dan praktik. Nah, untuk edukasinya itu kita pilih terkait pilah sampah dan mendaur ulang, dan untuk praktiknya itu memang kita membuat bersama pot dari galon bekas yang dimana hasil karya dari adik-adik tersebut itu akan dikasih gitu ke sekolah. Untuk praktik itu juga kita membuat kotak sampah organik dan non-organik yang akan ditaruh di beberapa tempat strategis juga. Salah satunya itu sekolah. Kenapa di sekolah? Karena Kak, untuk sekolah di SD 34 Kru ini memang kekurangan untuk fasilitas pembuangan sampah dan juga tidak adanya tumbuh-tumbuhan seperti itu Kak. Dan untuk fokus ke masyarakat, kita mengedukasikan sampah dan praktik bagaimana sih mengolah sampah organik itu menjadi pupuk kompos tersendiri. Nah, ini juga Kak salah satu permintaan dari warga sini, karena memang mereka tuh merasa minim akan bagaimana sih pembuatan pupuk kompos itu. Nah, terlebih lagi memang mayoritas di Desa Padang Dalam itu adalah petani. Nah, untuk gerakan ESA itu rangkaian kegiatannya seperti itu Kak. Nah, selain itu juga program kerja yang memang menurut kita berpotensi itu juga ada di pelatihan Word dan pelatihan Canva. Ini mungkin terlihat sederhana Kak, tapi ini adalah yang sangat dibutuhkan untuk Desa Padang Dalam itu sendiri. Dikarenakan sebenarnya untuk pelatihan Word itu permintaan dari Pak Pratinnya sendiri Kak di sini. Dikarenakan memang dari beberapa aparat desa juga ternyata sangat minim gitu untuk bisa menggunakan Word. Jadi kita juga membuat pelatihan yang memang tidak hanya dilakukan sekali, dan kita juga berfokus kepada praktik yang berkaitan fokus kepada surat atau administrasi. Dan untuk sasarannya juga memang untuk aparat desa. Nah, untuk Canva itu jadi untuk di Desa Padang Dalam ini ternyata belum mengenal aplikasi Canva ini. Jadi kita melakukan pelatihan ini dengan cara mengenalkan dulu Canva ini dan memberikan edukasi juga bagaimana cara menggunakan Canva, karena kan Canva juga salah satu yang dapat meningkatkan kemampuan digital dari masyarakat di sini. Okay. Karena mereka juga masih awam ternyata dalam pembentukan membuat banner, pamflet atau poster pun mereka masih susah gitu Kak. Jadi kita kenalkan dengan aplikasi Canva ini
0: ya,
1: seperti
0: baik.
1: Itu Kak.
0: Benar sekali ya, apalagi ini anak-anak Gen Alpha juga sudah mulai dikenalkan ya dengan berbagai aplikasi ya, yang benar, juga Kak. Nantinya bisa memudahkan mereka untuk sebagai media belajar juga ke depannya gitu. Nah, lalu gimana sih strategi kalian gitu ya untuk melibatkan masyarakat nih supaya nantinya partisipasi aktif dalam setiap program KKN, karena nih tampaknya harus dibuat lebih menarik lagi supaya mereka jadi ikut andil dalam keterlibatan kegiatan kalian. Ini seperti apa?
1: Nah, untuk strategi yang kita lakukan ya Kak, pastinya itu yang pertama memang berusaha di awal itu melakukan pendekatan Kak. Bagaimana caranya kita selalu melibatkan masyarakat di setiap proses perencanaan program kerja kita sampai pelaksanaan kegiatannya. Jadi intinya tuh strateginya memang kami ini melakukan pendekatan dengan masyarakat. Nah, untuk di Padang Dalam tersendiri Kak, itu ada lapangan badminton gitu Kak di dekat balai desa, yang di mana memang setiap hari sore menjelang malam itu memang banyak warga di situ. Nah, cara pendekatan kita pun selalu sering ikut bermain badminton bersama warga-warganya, dan pastinya juga selalu ikut serta jika memang di kegiatan di desa ini ada seperti, karena mayoritas petani Kak, biasanya kita sering diajak makan-makan bersama di kebun, atau kita juga selalu ikut serta untuk membantu persiapan acara pernikahan sesuai adat di sini. Nah, itu juga salah satu bentuk cara pendekatan kita lah sebelum kita melaksanakan program kerja kita. Nah, sebelum program kerja kita dilaksanakan juga, mereka tuh sudah tahu Kak apa saja sih program kerja yang memang akan kita laksanakan. Nah, jadi kita tuh sudah mempresentasikan Kak Dan kita juga sudah memberikan timeline waktu untuk setiap program kerja kita itu kepada Pak Pratinya dan aparat desa. Jadi itu satu hari sebelum kita melaksanakan program kerja, biasanya itu kita sudah berkoordinasi dengan aparat desanya, yang dimana mereka juga ikut membantu gitu Kak, mengajak warga itu untuk ikut terlibat dalam program kerja yang memang kita jalankan, seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Jadi memang dari mahasiswa KKN-nya dulu nih yang juga terjun langsung,
1: ya,
0: melakukan pendekatan kepada mereka. Jadi kalau ada apapun juga sama-sama open minded gitu ya, untuk bisa berkolaborasi nantinya dalam berbagai kegiatan. Wah, seru sekali. Nah, pastinya untuk menjalani berbagai kegiatan yang melibatkan Pak Pratin tadi, yang juga tadi Melisa sebutkan gitu ya, pastinya ada kendala ya, dan juga mengalami tantangan ya yang pernah dihadapi oleh kalian. Dan gimana nih cara mengatasi kendala tersebut nih?
1: Nah, mungkin untuk tantangan terbesar kita ya Kak, itu susahnya menyesuaikan jadwal sih aktif desa Padang dan sendirilah, karena memang terkadang di desa ini kan juga ada kegiatan tersendiri yang memang mungkin itu menjadi kebiasaan. Dan kita juga di saat membuat timeline program kerja itu tidak mengetahuinya, jadi adanya kemunduran tanggal-tanggal yang harusnya di tanggal satu kita sudah melaksanakan program kerja ini, tapi harus diundur-undur, seperti itu Kak. Nah, mungkin di desa ini juga biasanya kita tuh kesulitan untuk menyesuaikan jam pelaksanaan kegiatan Kak, karena memang warga di sini tuh biasanya ada waktu yang dimana mereka tuh selalu pergi ke kebun. Jadi benar-benar di beberapa rumah itu sangat kosong gitu Kak. Nah, cara kami mengatasinya tuh dengan lagi-lagi dengan menjalin komunikasi yang baik, terus kita juga memang berdiskusi dengan tokoh masyarakatnya juga, dan membuat kesepakatan untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan kita, dan lagi-lagi juga melibatkan aparat desa dalam setiap koordinasinya. Jadi dengan begitu masyarakat juga menjadi lebih terbuka lah dan antusias untuk ikut program yang memang kita jalankan, seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, ada dong ya upaya dari teman-teman KKN sendiri untuk bisa melakukan program KKN supaya terus berlanjut dan juga memberikan manfaat setelah masa KKN berakhir. Jadi program kalian ini tetap diingat oleh masyarakat. Ini bagaimana upaya yang juga kalian lakukan?
1: Nah, untuk upaya apa yang kita lakukan Kak, jadi sebenarnya dari beberapa program kerja yang saya sebutkan tadi, kami tuh merancang program yang memang sebenarnya sederhana, tapi mudah diterapkan dan bisa juga dilanjutkan oleh masyarakat maupun aparat desa tersebut. Seperti contohnya tadi kayak gerakan ESA, yang dimana kita kan memberikan edukasi dan praktik langsung agar masyarakat juga dapat menerapkan pembuatan pupuk kompos itu secara mandiri. Nah, kita juga memberikan ilmu dengan pelatihan Word dan Canva, yang dimana kita harapkan juga ilmu yang diberikan kita tuh dapat dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan mereka, dalam kegiatan aparat, acara-acara yang ada di aparat. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan aparat desa agar program-program yang memang sudah kita jalankan itu terus didukung gitu setelah masa KKN kita selesai. Dan untuk yang kita tinggalkan itu mungkin kita juga memperbagus dan memberikan edukasi pelang sampah yang dapat terurai dan tidak terurai. Kita juga memisahkan pemandu pelang untuk pemangku satu, pemangku dua yang ada di sini, dan juga berkontribusi memperbagus pelang buat selamat datang di desa Padang Dalam sendiri. Karena memang saat kita pun kesini, kita tidak terlihat untuk pembatas pelang desa Padang Dalam sendiri itu Kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, tidak terasa ya, kita udah mau closing nih. Apa sih harapan dari Melisa dan juga teman-teman mengenai KKN atau juga kuliah kerja nyata ini, nggak hanya di di Kabupaten Pesisir Barat ya, tapi di seluruh wilayah yang juga ada di Provinsi Lampung, supaya nantinya kedepannya ini adalah pengabdian mahasiswa kepada masyarakat menjadi pelaksana Tridharma perguruan tinggi ini akan selalu dikenal oleh masyarakat yang juga pernah kalian lakukan berbagai program dan juga kegiatan di sana. Apa nih harapan kedepannya?
1: Mungkin untuk harapan saya ya Kak, dengan kehadiran mahasiswa KKN ini nggak hanya dikenang sebagai kegiatan yang bersifat sementara, karena kita kan juga KKN hanya 30 hari, dan sebagai kegiatan maksudnya tetap mampulah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa Padang Dalam sendiri. Dan kami juga memang berkomitmen untuk menjalankan setiap program kerja juga dengan tanggung jawab. Untuk menjalin kolaborasi yang baik juga dengan apart desa, masyarakat, dan serta juga memastikan setiap kegiatan itu benar-benar dibutuhkan oleh desa. Jadi semoga yang kami lakukan juga dapat menjadi langkah kecil lah untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan juga bagi kemajuan untuk Desa Padang Dalam sendiri, Kak.
0: Oke, terima kasih Melisa atas informasinya, atas pengalamannya. Semoga teman-teman semua di rumah ini menjadi inspirasi ya, dan juga termotivasi dari kegiatan KKN yang juga tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Semoga berbagai programnya ini bisa tercapai dengan maksimal ya. Dan salam buat teman-teman yang ada di sana ya.
1: Iya Kak. Terima kasih Kak, ini juga mereka ada di depan saya.
0: Oh gitu, lagi semangat. Semangat sekali Masya Allah, sukses ya buat semua ya. Tapi gimana di sana makanan? Makanan aman semua, perut selalu kenyang ya.
1: Kenyang banget Kak, karena memang masyarakat di sini juga sangat baik-baik Kak. Kita selalu dapat oleh-oleh lah di setiap harinya.
0: Iya, sudah dipastikan berlimpah ya, karena setiap hari pasti ada jadwal seruit ya di sana ya.
1: Bener Kak, bener banget.
0: Bener banget ya, jangan bancakin mulu nih semua ya. Oke, terima kasih Melisa, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga nanti kalau udah pulang ke Bandar Lampung bisa main ke Studio Pro 1 ya.
1: Terima kasih kembali Kak.
0: Oke, terima kasih kembali ya. Pendengar, demikian obrolan kita malam hari ini bersama Melisa di acara Ngopi Lampung. Semoga sangat bermanfaat ya informasinya juga telah diberikan tadi. Dan selanjutnya lang pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke acara Ruang Rindu. Gimana Anda nanti bisa request di line telepon 0721 269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Ada kalanya rindu itu memang gak selalu meminta untuk dipertemukan ya, tapi pengennya didengar. Dirasakan lalu disimpan baik-baik di dalam hati. Emang tuh rindu bisa aja hadir saat malam dimulai seperti ini gitu ya. Jadi ketika kenangan datang tanpa diundang, atau saat seseorang yang pernah begitu dekat kini hanya tinggal cerita aja. Itu kayaknya berat banget untuk bisa move on. Anak-anak sekarang bilang sih, bilangnya aduh gamun-gamun gitu. Nah, lagu Merindu dari Rebecca Jazz yang baru aja kita dengerin tadi itu kayak menggambarkan nikmatnya perasaan itu tanpa harus melawan ya. Dengan aransemen yang lembut dan juga vokal yang hangat, lagu ini menjadi teman bagi siapa aja yang sedang mengenang seseorang yang sangat berarti ya. Malam hari ini kita biarkan alunan Merindu ini menemani setiap kenangan yang juga mungkin singgah sementara. Karena terkadang sebuah lagu tuh mampu mengucapkan apa yang sulit diungkapkan oleh kata-kata. Ya, rindu mungkin memang gak menemukan jalannya pulang, tetapi lewat sebuah lagu, ia selalu menemukan tempat untuk didengar. Saatnya sekarang Anda bisa request lagu di line telepon 0721-269-720 pendengar, atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-7909. Nah, kita sudah beralih acara di Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Novita Pira. Dan juga ada Erin yang bertugas sebagai operator malam hari ini ya. Oke, sebelum nanti Vira bacakan WhatsApp yang udah ikutan dan gabung di sini, kita akan dengarkan dulu ada Hanindia, Pupus menemani Anda malam hari ini.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek mobil. Udah lagi, Le.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
4: handphone,
3: ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, Leh.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
2: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Gak semua hubungan itu berjalan dengan kisah yang selalu manis ya. Ada kalanya dipenuhi perbedaan pendapat, salah paham, hingga juga dengan pertengkaran kecil yang juga nguras emosi. Pernah gak sih ketika lagi anteng-anteng gitu relationship-nya, ada hal kecil jadi tambah besar gitu. Nah, tapi ada satu hal yang bisa membuat seorang bertahan dalam hubungannya, yaitu adalah rasa sayang yang lebih besar daripada egonya. Pasti pernah ya kalau dengerin curhatan temen, aduh lagi ribut nih sama pacarnya gitu kan, udah kita nasihatin, besoknya balik lagi gitu kan. Nah itu sih lewat dari lagu 2001 kali dari Adrian Khalif, kali ini mengajak kita tuh bisa melihat cinta dari sudut pandang yang lebih realistis gitu ya. Karena hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tanpa konflik, melainkan hubungan yang selalu menemukan jalan untuk saling memahami dan juga kembali berdamai ya. Jadi memang lagu ini menggambarkan dinamika sebuah hubungan yang dipenuhi juga dengan perdebatan sampai dengan pertengkaran, tapi juga gak kehilangan cinta gitu. Ya namanya juga sayang, ya gak sih? Judulnya aja menjadi simbol bahwa meski udah 2001 kali berselisih, selalu aja ada satu kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan ya. Karena memang cinta bukanlah seberapa sering kita bertengkar, melainkan seberapa tulus kita memilih untuk kembali saling menguatkan. Jaelah kata-katanya gitu ya, Adrian Khalif ini bisa aja gitu buat selalu romantis ya. Oke baik, sekarang Anda bisa ikutan bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini bersama Vira.

Assalamualaikum buat Mbak Mai Saroh yang ada di Pesawaran. Halo Mbak Mai, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagu Roman Picisan dari Dewa 19. Ya, ini lagu era tahun 90-an yang hits banget ya Mbak Mai Saroh. Oke, baik, nanti akan kita playlist ya lagu spesial untuk Mbak Mai Saroh. Terus juga selamat malam buat Denny Dewi Halim, apa kabar Den? Request lagunya Nadif Bergema Sampai Selamanya dong, Kavira puterin ya. Oke, baik, nanti kita akan puterin dari Nadif Basalama ya. Terus juga selamat malam, ini Fira ucapin satu lagi nih yang juga ikutan di sini dan juga sudah bergabung. Ada Mbak Lisa, apa kabar Mbak Lisa? Mbak Lisa apa Mbak Lisia nih? Ada huruf Y-nya sih soalnya ditulisnya ya. Mbak Lisia, Lisia ya kita bacanya ya. Oke, mau request lagunya Isyana Saraswati dong. Lagu cinta judulnya Putrin ya. Salamnya buat yang lagi siaran aja deh. Terima kasih untuk bacain requestan aku. Oke, baik, terima kasih kembali ya. Masih ditungguin juga untuk anda pendengar dan juga ikutan bergabung di line telepon kita di 08 di WhatsApp kita di 08 11 720 7909 atau di line telepon kita di 0721 269 720. Oke, baik, kita akan dengerin dulu ya lagu yang juga udah di request oleh Mbak Mai Saroh, Dewa 19 dengan judul lagunya Roman Picisan.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Randy Pandugo, Isyana dan Afgan, lagu Cinta yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 21:35 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Ini kami ucapkan untuk Anda semua pendengar yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Ruang Rindu ya, membuka ruang selebar-lebarnya untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909. Hai, ada Andi, apa kabar? Mau request lagunya Rafael, Cuma Mau Kamu. Puterin ya Vira, terima kasih udah bacain. Oke, terus juga nih ada yang request lagi malam RRI. Request lagu Seventeen untuk Pencintaimu dong. Salamnya buat istri tercinta katanya, semangat dan hati-hati kerjanya. Istrinya lagi dinas malam katanya ya, dari Kak Singgi. Oke, kerja di mana nih istrinya? Semoga sehat ya semuanya. Nanti akan kita puterin lagu Seventeen yang Mencintaimu ya. Terus juga selamat malam, siapa nih? Oh, buat Mbak Tia. Mbak Tia yang ada di Sudomulyo, apa kabar Mbak Tia malam hari ini? Request lagunya NPD katanya, Sempurnanyaku. Oke, lagunya diputerin ya Vira, terima kasih. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Pro 1 aja deh. Terima kasih kembali. Oke, baik. Langsung aja nih. Kita playlist lagunya dari Seventeen untuk Mencintaimu. Spesial tadi untuk Kak Singgi. Harus

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Mana tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Malam ini baru aja kita dengerin Terbuang Dalam Waktu ya dari Para Suara. Sebuah lagu yang hanya menyuguhkan harmoni musik yang megah, tapi juga ngajakin kita nih pendengar untuk merenungi bagaimana waktu mengubah banyak hal tanpa pernah benar-benar menghapus makna dari setiap perjalanan yang telah dilalui. Jadi lagu ini tuh memang menggambarkan perjalanan seseorang yang untuk bisa menghadapi perubahan hidup, kedewasaan, hubungan yang terus diuji oleh waktu. Dan juga menyeratkan bahwa meski waktu dapat mengubah keadaan dan juga cara pandang, tapi kenangan serta ikatan emosional tidak selalu ikut memudar. Justru dari setiap proses itulah seorang belajar menerima dan juga menghargai setiap momen yang juga pernah dimiliki ya. Oke, pendengar, malam hari ini masih di Ruang Rindu. Kita juga sudah ada yang ikutan bergabung di line WhatsApp kita di 0811-7207909 ya, yang udah request lagu Indonesia favoritnya. Hai, selamat malam untuk Farah. Farah yang ada di Sidomulyo, apa kabar? Oke, baik, Farah mau request lagunya Tunggu Apalagi dari Nyoman Paul. Puterin ya kak. Oke, nanti bakal kita puterin ya. Terus juga nih, selamat malam buat siapa nih? Buat Mbak Tini. Apa kabar Mbak Tini? Halo, apa kabar Vira? Alhamdulillah baik Mbak. Mau request lagunya Malapetaka dari Jussi Luisi. Oke, nanti kita akan puterin ya buat Mbak Tini yang udah request lagunya Jussi Luisi. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan dulu ya dari Nyoman Paul ya. Tunggu Apalagi spesial untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Eh? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Banter Lampung mengudara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pada hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang ibadah dan kegelisahan hati. Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan bertanya kepada Ustaz pagi hari ini dan tinggalkan pesan di 0811-7207-909 via WhatsApp, atau Anda juga bisa telepon kami langsung ke 269720. Hari ini sudah tersambung melalui sambungan telepon Ustadz yang akan memberikan ceramah di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas satu topik tadi tentang ibadah dan kegelisahan hati. Kita buka dengan pemaparan terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidikrillah, ala bidikrillahi tatmainul kulub, tatmainul kulub. Pendengar sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadiran Allah atas nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat atau pendengar Radio RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah membahas tentang ibadah dan kegelisahan hati. Jika kita melihat dari tema yang kita sajikan, yang ini kita sajikan, seakan-akan bahwa ada kontradiktif antara ibadah dan kegelisahan hati. Sebenarnya yang benar adalah ibadah dan ketenangan hati. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman itu hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat setia pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah, kita sering dan alhamdulillah sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya sudah sholat, saya sudah mengaji, saya sudah sedekah. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa hati saya masih gelisah? Ada pula yang merasa doa saya belum dikabulkan, usaha saya belum berhasil, masalah keluarga tidak selesai-selesai. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya sudah berbanyak beribadah atau belum, tetapi pertanyaannya ketika kita beribadah, kita bersandarnya kemana? Apakah kita beribadah karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sesuatu yang seharusnya yang ingin kita dapatkan dari ibadah adalah keinginan untuk terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada poin di mana kita belajar supaya hati kita selalu ridho dengan apa yang diberikan Allah dan selalu ridho dengan apa yang diperintahkan Allah. Jika kita mau jujur dalam kehidupan kita, bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, poinnya adalah Allah telah menunjukkan jalan kepada jalan yang diridai oleh Allah, yaitu jalan yang sudah tiap hari kita tanyakan dalam sholat kita atau kita mohonkan dalam sholat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Dan semoga dengan apa yang diberikan oleh Allah, oleh apa yang kita lakukan dari apa yang diperintahkan Allah oleh Allah itu adalah menjadi bagian kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, dan ketika kita mendapatkan suatu larangan Allah, maka poinnya adalah Allah sedang berusaha menjaga kita dalam posisi sebagai hamba yang terus dijaga oleh Allah dalam hal kualitas dirinya di hadapan Allah. Allah menginginkan ketika kita lahir dalam keadaan suci bersih, maka kita nanti ketika menghadap Allah, ya, insya Allah dalam keadaan yang serupa dengan itu. Maka dalam hal ini, bahwa ketika kita beribadah dan ketika kita masih merasakan gelisah, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang amal. Amal manusia itu adalah wajib, dan kita tidak boleh mengurang-urang atau memberikan menyempelkan apapun yang diperintahkan Allah. Sebagaimana Allah memang sudah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, amal itu wajib, tetapi bukan penentu. Ini poin pertama yang harus kita pahami benar-benar. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita diperintah sholat, kita diperintah puasa, kita diperintah berbuat baik, kita diperintah untuk sedekah. Tetapi masuk surga itu bukan karena amal kita. Ini juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La yudkhila ahada minkumul jannah amalahu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Artinya bahwa ketika kita masuk surga, itu poin utamanya adalah karena kasih sayang Allah. Kita harus jujur kepada diri kita. Ketika kita sholat, masih banyak pernak-pernik yang menyebabkan sholat kita itu sebenarnya ya masih sedikit amalnya. Misalnya ketika kita sholat, kita sering terburu-buru dengan bacaannya, terburu-buru dengan gerakannya, atau bahkan malah lupa dengan rakaatnya. Nah, yang demikian ini merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita sadari. Kita juga beramal belum banyak hal yang masih belum ikhlas atau mungkin terlalu sedikit. Ada orang itu istiqomah, ya istiqomah dengan amalnya. Menyumbang ke kota amal masjid 2000 dari tahun 2000. Nah, sekarang masih sudah 2026, masih 2000 terus dari tahun 2000. Aduh, berarti amalnya kan stagnan ya amalnya. Istiqomah dalam pengertian yang kurang baik ya, artinya pengertian yang sangat datar, sangat dasar. Jadi amal adalah bukti cinta, amal adalah bentuk ketaatan, tetapi hasil akhirnya tetap milik Allah. Sebagaimana memang kita sudah biasa diajarkan seperti itu ya, ketika kita diperintah oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo laksanakan sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ini sebagaimana misalnya kita umpamakan sebagai seorang petani. Petani itu misalnya menanam padi. Tetapi petani tidak bisa memaksa untuk turun hujan seperti sekarang ini karena musimnya kemarau. Begitu pula dalam ibadah ya, kita tidak bisa, beribadah itu wajib namun hasilnya Allah yang menentukan. Jadi jangan pernah merasa saya sudah banyak amal berarti pasti berhasil, karena keberhasilan adalah karunia Allah. Sedangkan kita hanya bermohon kepada Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, semoga Allah memberikan kita keridhaan dalam kehidupan ini. Pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah tentang roja kepada Allah adalah kunci ketenangan. Artinya kita menjaga, misalnya kita, mengapa banyak orang yang gelisah? Karena harapannya pindah. Ada yang berharap kepada uang, ada yang berharap kepada jabatan, ada yang berharap kepada manusia bahkan. Nah, ketika kita mengalihkan harapan hanya kepada selain daripada Allah, inilah yang disebut dengan dalam bahasa ininya berbalik dari apa yang seharusnya kita lakukan. Allah menyebutkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung dan bermohon. Tapi dengan pola kehidupan yang sekarang ini, seringkali manusia itu berharapnya kepada uang, kepada jabatan, kepada manusia, bahkan kepada koneksi, kepada ini. Seakan-akan menafikan kehadiran Allah. Dan ini seringkali menjadikan manusia itu terpa gelisah yang sangat mendalam. Padahal dia sudah sholat, padahal dia sudah ibadah, padahal sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tapi bergantungnya masih kepada selain daripada Allah. Di dalam Quran surat Hud ayat 88 Allah menyebutkan wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada keberhasilan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penegasan Allah yang patut kita renungkan, bahwa keberhasilan kita saat ini sebenarnya adalah kudrat dan irodah Allah. Yang tentu saja kudrat dan irodah Allah ini adalah haknya Allah kepada kita. Kita mau jadi apa? Kadang-kadang profesi dengan apa yang kita lakukan atau studi atau apa sekolah yang kita lakukan itu berbeda. Studinya jadi ini, tapi ketika sudah berhasil ternyata yang digeluti ini. Dan itu kehendak Allah. Maka kita coba mengintrospeksi diri kita supaya jangan menggantungkan selain daripada Allah. Inilah yang diumpamakan seperti al-ankabut atau yang namanya laba-laba. Laba-laba itu membuat rumah seakan-akan begitu kuat karena demikian teratur, demikian rapi. Tapi tahukah rumah yang terlemah dalam dunia ini adalah rumahnya laba-laba. Laba-laba itu kalau kita senggol sedikit saja, rumahnya akan hancur. Dan inilah menjadi renungan kita. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang menimpa diri kita adalah yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 88. Kemudian yang terakhir, pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, bahwa dunia ini fana, rahmat Allah itu kekal. Mengapa kita terlalu gelisah? Karena kita menganggap dunia ini segalanya, gitu. Jadi kita melihat ukurannya itu dunia, seakan-akan bahkan dalam hal penilaian dalam kehidupan kita seringkali kita ini melihatnya dengan penilaian-penilaian manusia. Misalnya begini, kita berbuat baik 1000 kali, terus kita berbuat kesalahan. Yang diingat kebaikan kita yang 1000, ada yang 1 kali kesalahan. Tentu jawabannya untuk saat ini, mungkin sama ya dengan pemirsa, adalah bahwa yang diingat itu kejelekan kita yang 1 itu. Padahal dalam koridor penilaian Allah, barang siapa berbuat kebaikan, maka Allah kalikan 10 kebaikan itu, menjadi 10 kebaikan yang dia hak untuk mendapatkan pahalanya. Dan apabila dia merencanakan kebaikan belum terlaksana, misalnya saya nanti bulan Agustus ini dari sisa gaji saya mau belikan AC masjid lah gitu. Rupanya di Agustus habis uangnya, tidak cukup untuk beli AC masjid, untuk menyumbang atau untuk sedekah, untuk beramal di masjid. Nantilah bulan Agustus, September rencana begitu. Dan setiap niat yang baik itu Allah hitung satu kebaikan walaupun tidak terlaksana, kan gitu. Sementara kalau penilaian manusia, 1000 kebaikan akan musnah dengan 1 keburukan yang kita lakukan. Maka Allah menegaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan hanya Allah lah yang kekal. Artinya kalau kita menggantungkan diri kepada dunia, dunia ini fana, rusak, akan berakhir. Sementara kalau kita ini menggantungkan kepada Allah, kita akan menikmati gantungan kita itu, karena yang kita gantungkan adalah kekekalan, sehingga di dunia kita dapatkan rahmat, di akhirat nanti juga masih mendapatkan rahmat. Bandingkan dengan harta misalnya, di dunia dapatkan harta, tapi di akhirat belum tentu dia mendapatkan ya kenikmatan dari harta itu, atau mungkin tiada artinya malah. Atau sekarang ini yang lagi tenar, lagi sangat tersorot adalah jabatan. Orang berlomba-lomba dengan jabatan, tapi ternyata jabatan itu selesai. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan dia masuk ke liang lahat dan tiada artinya semua. Maka jangan ukur hidup hanya dengan berapa banyaknya uang kita, berapa apa jabatan yang kita punya, berapa banyak pujian manusia yang diberikan kepada kita, tapi ukurlah berapa dekat hati kita kepada Allah. Pendengar pemirsa yang budiman, karena hati yang dekat kepada Allah akan lebih tenang daripada hati yang memiliki segalanya tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz sudah memaparkan panjang sekali ya tentang bagaimana kita juga bisa mengalahkan kegelisahan ini ketika kita beribadah juga. Nah untuk pendengar, silakan untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda juga bisa telepon kami langsung ke 269-720. Kita angkat telepon pertama Ustadz. Assalamualaikum.
1: Mari.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Pak Munir di Waikana.
0: Pak Munir, ya silakan Pak Munir pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz, saya akan menanyakan. Di dalam hadis Bukhari kan diterangkan sabda Nabi itu, bahwasanya kata Nabi akan timbul suatu zaman nanti sesudah aku Nabi, agama Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Kemudian yang 70 golongan dan dua masuk neraka. Kemudian yang satu golongan yang masuk surga, yang menetapi secara berjamaah. Nah, jadi biar tidak ada rasa kegelisahan hati sesuai dengan tema kita Pak Ustadz, ya semoga Bapak Ustadz bisa memberikan penjabaran yang mana, golongan mana yang bisa masuk surga yang dimaksudkan Nabi itu. Nah, terima kasih untuk prosenternya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairan. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir di Waikanen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munir. Silakan untuk dijawab Ustadz.
1: Terima kasih Pak Munir. Masya Allah, kita diingatkan oleh Pak Munir bahwa dalam hal kaitan kita beragama, kita diperintahkan untuk hati-hati dalam kaitan dengan melaksanakan apa yang kita jadikan pedoman. Artinya dalam hal siapa golongan yang akan mendapatkan keselamatan, tentu saja yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang menegakkan keislaman, keimanannya sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis dalam konteks bahwa dia melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dibimbingkan Allah kepada kita. Pada dasarnya setiap manusia itu bisa menelaah, kayaknya sepertinya ini kurang pas dengan kehidupan agama yang dimaksud misalnya. Jadi memang dalam agama itu kita juga selalu diajarkan dalam agama untuk meminta keselamatan dalam menjalankannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, tolonglah hamba ini ya Allah, semoga agama saya ini selamat dalam beragama. Ada yang orang beragama itu kadang-kadang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang kadarnya terlalu sedikit gitu, karena ukuran dunia dengan akhirat itu adalah seperti yang diibaratkan Rasulullah ketika beliau mencelupkan tangan jarinya di sebuah bejana, dan jari yang diangkat itu Rasulullah berseru, wahai sahabatku, inilah dunia, yang nempel airnya di jariku inilah dunia, sementara di akhirat apa yang tersisa di bejana inilah kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, lebih bagus dan lebih kekal. Nah, dalam konteks kehidupan yang sekarang sebegitu beragam, bahkan ini artinya kita sudah harus punya timbangan ya dalam kehidupan kita beragama itu. Misalnya dalam hal syahadat, wajan kita syahadatnya itu syahadat kepada Allah juga kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kaitan dengan sholat, sholat kita juga harus 5 waktu timbangannya, bahwa kita harus sholat dengan sholat subuh, sholat ini. Ada di kalangan masyarakat ini kadang-kadang orang yang ketika berkiblat dengan orang yang dianggapnya ustadz atau dianggapnya kiai atau mungkin dianggapnya guru spiritualnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau yang kita muliakan itu ternyata urusan sholatnya berantakan gitu. Kadang-kadang sholatnya seperti tidak mementingkan dalam bab sholat, atau sholatnya seininya. Dan itu masyarakat awam itu cenderung banyak pengikutnya. Jadi kalau kita bertanya, itu ustadz orangnya begini terus pengikutnya banyak. Ya jangan lupa bahwa nanti di akhir zaman juga ada dazal laknatullah itu yang dia melenceng juga kehidupannya juga apa pengikutnya juga banyak. Artinya kita selalu bermohon kepada Allah sesuai dengan konteks kadar kemampuan kita. Mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, supaya dalam agama kita ini kita selamat, kita diberikan kehati-hatian gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Dan kaitan siapa golongan yang apa akan mendapatkan keuntungan, yaitu orang yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu saja disepakati adalah yang sudah disepakati oleh para ulama itu ini. Dan yang dimaksud golongan itu adalah golongan besar, golongan-golongan yang mungkin di tingkat dunia itu ada kaum Syiah, kaum yang lain-lainnya itu, yang tentu saja itu dalam hal keimanan tentu saja mengkhawatirkan, dan itu tentu saja ini. Tapi dalam konteks tentang ajaran kita dalam kaitan dengan kehidupan kita di akhir nanti, jadi Setiap manusia yang beriman, sekecil apapun, sebesar biji jarah, sesudah mendapatkan keadilan, mungkin dimasukkan neraka beberapa saat, pada akhirnya nanti akan kalau ada imannya di dalam hati, Allah akan angkat dia, Allah akan berikan haknya sebagai seorang hamba yang beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau di hatinya ada sebesar biji jarah pun keimanan, insya Allah Allah akan menolongnya. Artinya ada proses nanti yang akan diberikan Allah sebagai bagian dari hukuman atau sebagian dari balasan. Tapi juga nanti kalau ada iman yang di dalam hatinya sebesar biji jarah, insya Allah Allah akan menolong kita. Kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan segedengan sekadar kemampuan dari apa yang kita pelajari sejak kecil sampai dengan sekarang, dengan semangat ingin terus memperbaiki agama kita, insya Allah kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Ustaz, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Munir di Y kanan. Sekarang kita beralih ke WhatsApp dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, ketika kita ibadah tetapi tidak mencapai khusyuk, apakah ibadah kita diterima? Arti khusyuk yang sebenarnya itu seperti apa? Biar kita tidak salah dalam menafsirkan. Sekiranya mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
1: Bapak Sudarman, alhamdulillah sudah hadir.

0: Maka kita khusyuk ini tentu saja merupakan kondisi di mana ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, itu selalu ingat Allah, baik dari ketika berdiri maupun ketika ruku maupun ketika itidal maupun ketika sujud maupun ketika duduk di antara dua sujud, itu selalu ingat Allah. Tetapi dalam konteks wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan yang demikian itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, kaitan dengan khusyuk dalam ayat ini seakan-akan Allah memberikan gambaran yang dimaksud khusyuk adalah orang yang menjalani hidupnya itu dengan penuh kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi. Kalau dia ibadah itu memang kewajiban dia. Dia berharap tetap kepada Allah. Dia ingin mendapatkan kebaikan dan keridhaan oleh Allah. Sebagaimana dia selalu berjanji di dalam hatinya, raditu billahi rabbah, ya Allah aku ridho kepada engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan keridhaan ini tentu mendapatkan ujian juga, karena kadangkala apa yang diberikan kepada Allah terasa kepada kita menyakitkan. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengalami masa sulit itu, kalau kita ridho, ya Allah ini kesulitan datang dari engkau, hamba menerima ini sebagai sesuatu yang harus hamba bersabar dengan ini. Dan tentu saja keridhaan ini akan mendatangkan keridhaan juga dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita maki habis diri kita, bahkan kita maki habis Allah sebagai Tuhan kita, yang tentu saja Allah tidak ridho dengan itu. Artinya keridhaan itu baik, manisnya kita ridho, pahitnya kita ridho, kita yakin bahwa kehidupan kita ini Allah yang mengaturnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dibimbing untuk hal seperti ini.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz, dan kita tutup dengan kesimpulannya tentang bagaimana juga kita bisa menghilangkan kegelisahan hati ini. Dan dengan kegelisahan hati itu kita mencari challenge-nya untuk bisa mendapat ketenangan dengan ibadah. Silakan Ustadz untuk kesimpulannya.
0: Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita ingat tiga pelajaran hari ini ya. Yang pertama, amal itu wajib tetapi bukan penentu. Yang menentukan hanyalah Allah. Yang kedua, jangan bersandar kepada amal. Bersandarlah tetap kepada rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, dunia ini sementara. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kegelisahan kita. Maka jika hari ini hati kita sedang gelisah, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan sujud. Namun ketika selesai beribadah, serahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Karena ketenangan bukan datang ketika semua masalah selesai. Ketenangan hadir ketika hati yakin bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya, bersama kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, dan tenang karena selalu bersandar kepada rahmatnya, bukan kepada amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sahabat pendengar kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Ali tadi juga bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki ibadah dan menenangkan hati dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kami pagi hari ini, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM, sudah berkenan meluangkan waktu Ustadz untuk memberikan kami ilmu dan juga nasihat di pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada Ustadz.
0: Amin.
1: Baik, demikian mendengar Mutiara Pagi edisi hari

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada DPRD setempat. Berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Berita pertama kita awali dari proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan yang kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga diutus beliau untuk ke Sekwan dalam rangka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2. Proses surat usulan bupati Waikanan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
2: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
1: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD, itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
4: Untuk kira-kira target paripurna kapan, minggu ini apa minggu depan kira-kira?
1: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
2: Kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi Bupati Definitif dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD. Masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait kader pramuka didorong menjadi agen perubahan melalui kursus pengelola Dewan Kerja.
5: Saya Zaskia, saya mendukung sih anak-anak pramuka memang perlu dilatih menjadi pemimpin sejak muda. Karena kalau mereka aktif, pasti bisa mengajak teman-teman untuk ikut kegiatan yang positif. Menurut saya, ini program yang sangat bagus. Lewat kursus seperti ini, kader pramuka jadi lebih paham cara untuk mengelola organisasi, jadi tidak cuma ikut kegiatan aja.
6: Saya Mila, saya setuju dengan programnya, tapi jangan sampai setelah pelatihan, nggak ada kegiatan lanjutannya. Sayang kalau ilmunya nggak dipakai. Menurut saya yang perlu diperhatikan itu pemerataan pesertanya. Jangan cuma yang sudah aktif saja yang dipilih, tetapi kasih kesempatan juga buat anggota lain.
0: Pendengar, Gerakan Pramuka Lampung menggelar kursus pengelola Dewan Kerja atau KPDK. Pelatihan ini bertujuan membekali para kader muda dengan kemampuan manajerial organisasi dan juga kepemimpinan yang strategis. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
7: Gerakan Pramuka Lampung menggelar kursus pengelola Dewan Kerja atau KPDK. Pelatihan ini digelar di Bandar Lampung sejak Rabu hingga Minggu mendatang. Pelatihan ini bertujuan membekali para kader muda dengan kemampuan manajerial organisasi dan kepemimpinan strategis. KPDK merupakan jenjang sekolah atau pendidikan kepemimpinan tertinggi bagi para anggota pengelola Dewan Kerja di Gerakan Pramuka. Kegiatan ini dirancang khusus untuk membekali para kader muda dengan kemampuan manajerial organisasi dan kepemimpinan strategis. Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Pramuka Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan melalui pelatihan ini dirinya berharap para peserta memanfaatkan momentum tersebut untuk menempa kualitas diri agar siap menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing. Jihan juga berpesan agar seluruh kader Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung, khususnya para pemuda yang tergabung dalam Dewan Kerja, untuk terus memupuk integritas dan karakter moral yang luhur.
8: Saya ingin melihat lahirnya semakin banyak kader-kader, banyak para pemuda yang mampu mengembangkan apapun itu, di sektor apapun itu, dan punya kompetensi dan keunggulan yang memang kita cita-citakan bersama, mampu bersaing, berdaya saing. Jadi menjadi gerakan yang menyebarkan manfaat persatuan dan juga harapan, karena sejatinya berada dari depan itu bukan tentang menjadi suatu pemimpin saja, bukan soal menjadi pemimpin dalam artian jabatan, tetapi berada di garis depan adalah tantangan siapa yang paling siap.
7: Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti sebanyak 53 peserta yang terdiri dari perwakilan unsur DKD Lampung serta utusan dari 13 kuartir cabang atau kuarcap se-Provinsi Lampung. Selain kegiatan kursus, juga dilakukan peluncuran sebuah gagasan dan inovasi pergerakan dari DKD Lampung yang diberi nama Program Garis Depan. Program ini dirumuskan sebagai rumah ideologi dan wadah konsolidasi terpusat bagi pramuka se-Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Pinantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lain. Dalam upaya penguatan ketahanan pangan, Dinas Lingkungan Hidup Waikanan mendorong diversifikasi komoditas lokal selain padi. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
9: Melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas selain padi seperti singkong, jagung, ubi, pisang.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengembangan diversifikasi pangan lokal. Upaya ini difokuskan pada pengoptimalan berbagai komoditas alternatif selain padi. Kepala Dinas LH Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mendorong pengembangan sejumlah komoditas potensial yang ada di tengah masyarakat, di mana komoditas tersebut meliputi singkong, jagung, ubi, pisang, berbagai jenis sayuran, hingga kacang-kacangan. Selain memperluas seragam komoditas pangan, ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada aspek hulu, yakni penguatan kapasitas para petani. Strategi pengembangan tersebut turut didukung penuh melalui penguatan kolaborasi lembaga. Dinas Lingkungan Hidup Waikanan secara aktif melakukan pembinaan terpadu yang melibatkan kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi setempat. Tak sampai di situ, pihaknya pun telah berkolaborasi bersama dinas lain guna memperkuat lumbung pangan dalam segi peternakan dan perikanan.
9: Melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas selain padi seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, kapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian. Kemudian untuk pengembangan peternakan dan perikanan skala rumah tangga sebagai sumber protein dan tambahan pendapatan masyarakat, kita berkolaborasi dengan Dinas Perikanan.
10: Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, melalui sinergi dan pembinaan yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani di Kabupaten Waikanan dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengelola usaha tani secara lebih profesional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mempermudah pengurusan dokumen keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, proses administrasi dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Yudestika.
1: Masih banyak organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Provinsi Lampung yang belum melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi yang belum terdaftar agar segera melakukan pengurusan administrasi. Alasan bahwa proses pengurusan administrasi berbelit atau menyulitkan ditegaskan tidak lagi relevan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh pelayanan dilaksanakan secara mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah mengatakan, seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan Kesbangpol tidak akan dipersulit. Setiap pengajuan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 jam.
2: Silakan untuk mendaftarkan, yaitu melaporkan keberadaannya di Provinsi Lampung, termasuk tadi yang sudah di Kabupaten Kota, itu juga sama. Nanti mendaftarkan diri di Kesbangpol Kabupaten Kota untuk keberadaannya. Kita segera akan memprosesnya. Tidak perlu 1 hari, istilahnya. Telah diklarifikasi, berkas lengkap, 1 jam pun juga selesai.
1: Ditambahkannya masih ada sejumlah organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Lampung yang telah berdiri selama bertahun-tahun, namun belum mengurus surat keterangan keberadaan. Sebagian di antaranya menilai dokumen yang diterbitkan Kesbangpol belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro terus mendorong pengembangan dan penjaringan atlet muda di Kota Metro. Langkah dilakukan sebagai upaya mencetak bibit unggul di bidang olahraga, sekaligus memperkuat pembinaan prestasi sejak dini, guna mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saya berterima kasih kepada Perkasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen menjadikan turnamen catur tingkat pelajar sebagai wadah strategis dalam menjaring atlet berbakat sejak dini. Selain sebagai ajang olahraga, catur dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas intelektual dan karakter siswa di Kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi catur di lingkungan sekolah. Menurutnya, catur bukan sekedar permainan papan, melainkan sarana efektif untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Agus menjelaskan bahwa melalui program catur, siswa secara tidak langsung dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro.
3: Pertama, kita melihat ini satu kegiatan yang baik sekali ya, untuk mencari bakat-bakat ya yang berasal dari para pelajar baik SD, SMP maupun SMA di bidang olahraga catur. Dan ini menjadi cikal bakal bibit unggul di masa depan, karena nanti mereka telah melaksanakan turnamen ini, maka mereka akan ikut di seleksi porprov yang mungkin juga akan diikut sertakan di PON tahun 2026 ini. Dan saya kira saya berterima kasih kepada Perkasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang.
4: Dirinya menekankan bahwa prestasi di bidang catur dapat menjadi aset berharga bagi masa depan siswa. Sertifikat atau piagam penghargaan dari turnamen resmi dapat digunakan sebagai jembatan melalui jalur prestasi atau zona prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Ajang Lampung Student Olympics atau LSO 2026 cabang olahraga karate resmi digelar di Gor Sigerwai Halim Bandar Lampung pada Jumat 31 Juli 2026. Ada sebanyak 1.759 pelajar dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung ambil bagian dalam kejuaraan yang menjadi wadah pembinaan karakter sekaligus penjaringan atlet berprestasi sejak usia dini. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
6: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
7: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
8: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
7: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
6: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
7: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti dokumenter Gua Maria Laverna, produksi bidang pemberitaan RRI Banter Lampung.
9: Katolik itu, gereja Katolik, bukan Kristen ya, itu punya tradisi di mana selain mereka beribadah di gereja, mereka berdoa di tempat-tempat devosi namanya. Ini tempat devosi.
10: Di tengah keindahan alam dan ketenangan pedesaan, tersembunyi sebuah tempat suci yang menjadi tujuan ziarah umat Katolik. Adalah Gua Maria Padang Bulan, yang merupakan salah satu Gua Maria yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Lampung, tepatnya berada di Jalan Raya Sampang, nomor 16, Fajar Isuk, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Untuk sampai di Gua Maria Padang Bulan, perjalanan ditempuh sekitar 44 km dari pusat ibu kota Provinsi Lampung, yakni Kota Bandar Lampung. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, kami tiba di Tugu Bambu Pringsewu yang merupakan Tugu Selamat Datang di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Perjalanan menuju Gua Maria Padang Bulan yang berada di tengah-tengah pedesaan, yakni di Pekon Fajar Isuk. Pekon ini jaraknya tidak jauh dari Pendopo, Kecamatan Pringsewu, atau kurang lebih sekitar 2 km ke arah barat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami tiba di Gua Maria Padang Bulan, Kabupaten Pringsewu. Gua Maria Padangbulan merupakan tempat ziarah yang bersejarah. Gua ini berdiri sejak awal bulan September 1984. Selanjutnya pada 29 Desember tahun 2000, Gua Maria Padangbulan diberi nama baru, yaitu Mariam, Perempuan untuk Semua Manusia. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar Bunda Maria, yang diakui Gereja Katolik sebagai Bunda Gereja. Selain nilai spiritualnya, Gua Maria Padangbulan juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Gua ini dikelilingi pepohonan hijau yang menjulang tinggi sehingga menciptakan suasana yang tenang dan damai.
9: Jadi awal mula tempat ini didirikan itu digagas oleh masyarakat umat di sini. Jadi tempat ini punya sejarah yang lama. Kenapa kok tempat ini dijadikan tempat ziarah? Jadi zaman penjajahan, gereja kita di sana di Pringsewu itu ada Jepang masuk, sehingga yang pastor-pastor gereja itu merasa tidak aman lah, karena kan kebanyakan dulu para misionaris namanya yang siar agama Katolik itu banyak berasal dari Belanda. Nah mereka ngumpet lah ke sini, ngungsi di sana, tempat ada museum di sana, ambil air di bawah sana itu ada belik namanya, sumur kecil yang tidak pernah kering. Nah di sini juga ada nanti lengkap di sini, tetapi bahwa Katolik itu gereja Katolik, kita gereja Katolik bukan Kristen ya, itu punya tradisi di mana selain mereka beribadah di gereja, mereka berdoa di tempat-tempat devosi namanya. Ini tempat devosi. Tempat devosi itu tempat doa untuk melengkapi ibadah seperti ziarah gitu. Nah, hal ini ya tentu kan memang sudah jadi tradisi orang Katolik membutuhkan tempat di mana berdoa yang bukan

0: Setiap harinya banyak peziarah yang datang ke Gua Maria Padang Bulan. Mereka datang untuk memanjatkan doa dan mencari kedamaian. Suasana Gua Maria yang sejuk membuat peziarah ini tampak dengan tenang memanjatkan doa. Setelah berdoa, peziarah menyalakan lilin yang ditempatkan di kandil sebagai simbol penerang dari doa yang dipanjatkan. Salah seorang peziarah yang kami temui, Teresia Titik Suryanti, mengatakan dirinya sering melakukan ziarah ke Gua Maria Padang Bulan. Menurutnya, Gua Maria merupakan tempat ziarah yang sangat nyaman dan tenang untuk memanjatkan doa.
1: Saya Teresia Titik Suryanti. Sebulan dua kali, kadang seminggu sekali, pulang kerja ya sempat saya mampir ke sini. Sekitar sini aja, dari Ganjaran, dekat. Ya. Saya berdoa di sini. Ya. Suasananya lebih tenang, bisa konsentrasi. Saya merasa kalau berdoa di sini itu, kan kita berdoa tetap pada Tuhan, cuman dengan perantaraan Bunda Maria, banyak doa-doa saya terkabul.

Maria Padang Bulan adalah simbol kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman. Tempat ini mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda keyakinan, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya memperkaya iman, tetapi juga memperkuat persaudaraan antar umat beragama.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program daerah, berita daerah Lampung siang nanti, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang,